0: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
1: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
0: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Kalau nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satunya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antar kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus di dikembalikan enggak. Kita hanya untuk mengatakan peta. Itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
12: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
13: Kita kan pakai limbah agro waste ya kan? Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
12: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
14: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan, contohnya seperti luteolin.
12: Mandalika Isai Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
15: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Intex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina ada di sini.
15: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
15: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
15: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolak ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by
15: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
15: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Informasi seputar Piala Dunia 2026. Pendengar, UEFA telah mengeluarkan instruksi tegas kepada asisten wasit video VAR agar tidak mengategorikan potensi simulasi sebagai kesalahan identitas. Hal tersebut menjadi sebuah kebijakan yang bertolak belakang dengan implementasi yang digunakan pada Piala Dunia 2026. Aturan baru dari IFAB sebenarnya mengizinkan VAR untuk melakukan intervensi jika terjadi kesalahan identitas pemain. Namun UEFA membatasi penerapan aturan ini hanya untuk kasus faktual, bukan penilaian subjektif seperti drama diving. Dari ajang Piala Dunia 2026, pendengar, protokol ini sempat digunakan untuk mengoreksi keputusan wasit. Pertama, untuk membatalkan kartu kuning bek Amerika Serikat tim Rem dan menggantinya dengan hukuman untuk Miguel Almiron dari Paraguay karena simulasi. Kasus kontroversian lainnya terjadi pada laga perempat final saat Swiss melawan Argentina, di mana Braille Mbolo diusir dari lapangan setelah VAR meninjau tackle Leandro Paredes. Sementara itu pun juga, pendengar, dari informasi lain kami terima, UEFA berpandangan bahwa kesalahan identitas pemain adalah keputusan faktual yang tidak memerlukan wasit untuk memantau monitor. Sebaliknya, menilai simulasi adalah hal yang subjektif. Sebagai perbandingan, pendengar, Pierluigi Collina selaku kepala wasit FIFA pernah merujuk insiden final Euro 2016 saat wasit Mark Clattenburg salah memberikan keputusan handball kepada Lauren Cosenly. Padahal FIFA menegaskan VAR seharusnya bisa mengoreksi kejadian itu menjadi tendangan bebas untuk Prancis.

pengawasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

Pendengar, ajang Piala Dunia 2026 akan menghadirkan tradisi baru dalam kancah persepak bolaan internasional. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA berencana mengadopsi budaya olahraga Amerika Utara dengan menyematkan cincin juara kepada pemenang babak final yang mempertemukan timnas Argentina dan timnas Spanyol. Inovasi hadiah ini terinspirasi dari tradisi kejuaraan bergengsi di Amerika Serikat selayaknya para juara Super Bowl NFL. Pada laga puncak Piala Dunia 2026 akhir pekan ini, penyerahan penghargaan istimewa tersebut rencananya akan dihadiri langsung oleh Donald Trump. Selama ini pendengar, para peraih gelar dunia selalu menerima medali emas berdampingan dengan trofi ikonik, namun tambahan hadiah ini menjanjikan sentuhan khas gaya turnamen di wilayah Amerika Serikat, sekaligus menandai kembalinya kejuaraan ini ke kawasan Amerika Utara sejak edisi 1994.

Pendengar, berkaitan dengan ajang pertandingan Piala Dunia 2026, Anda bisa terus mengikuti siaran kami melalui Radio Republik Indonesia atau bisa menyaksikan langsung di tayangan TVRI Nasional.

0: selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Tamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nih kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
5: forget but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pak Tobu, dari tadi kok cemberut terus mukanya? Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan?
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri Pagi. Pendengar, digital marketing telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari strategi bisnis modern saat ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan juga internet, peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas semakin besar. Namun meskipun potensi digital marketing ini sangat besar, pendengar, banyak juga perusahaan-perusahaan yang masih melakukan kesalahan digital marketing yang bisa merugikan hasil dari kampanye mereka. Lantas strategi jitu apa yang bisa kita terapkan untuk bisa melanjutkan omset bisnis? Nanti kita akan perbincangkan pendengar selengkapnya dalam segmen Dialog Kediri Menyapa. Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami pagi ini melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, pagi hari ini berkaitan dengan strategi digital marketing dengan tema Zero to Hero, strategi digital marketing untuk melanjutkan omset bisnis. Kita sudah terhubung bersama dengan narasumber kita pagi hari ini, ada Nilna Muna Sofiatas SSPD. Dan beliau ini sebagai digital marketing and creator ekonomi edukator. Mbak Nilna, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Kakak gimana, sehat?
1: Baik, luar biasa. Akhir pekan harus semangat ya, meskipun gak libur ini.
2: Betul banget.
1: Masih ada kegiatan. Mbak Nilna juga nanti ada rapat-rapat juga ya pagi ini ya.
2: Iya, benar banget.
1: Oke, jadi untuk perbincangan kita pagi ini nanti sekitar menit ke-40 kita akan selesaikan ya, Mbak Nilna. Dan juga untuk Anda silahkan nanti juga bisa ikut merapat bersama dengan kami dalam segmen Dialog Kediri Menyapa dengan tema Zero to Hero, strategi digital marketing untuk melanjutkan omset bisnis bersama dengan Mbak Nilna. Nah, kalau kita bicara digital marketing ini, Mbak Nilna, memang ini lagi zaman-zamannya juga ya, apalagi kita saat ini hidup di tengah industrialisasi, digitalisasi yang semua serba digital, serba teknologi, serba internet. Jadi kalau kita bicara strategi, strategi paling jitu apa, Mbak Nilna?
2: Strategi paling jitu itu kita memanfaatkan sosial media, Kak, untuk promosi, untuk kita jualan, untuk kita memulai bisnis, itu menggunakan sosial media itu yang paling gencar sih, Kak, untuk sekarang.
1: Oke, jadi strategi paling jitu adalah penggunaan sosial media. Sosial media yang seperti apa yang kita perlukan saat ini?
2: Sosial media kan sekarang banyak banget ya, Kak. Kita bisa memanfaatkan Instagram, Facebook, Tweet pun bisa. Tweet yang dulunya itu Twitter itu dan paling gokil itu TikTok. Yang paling bisa dipromosi itu TikTok.
1: Seperti itu. Digital marketing ini apakah hanya kita artinya fokus berjualan produk atau memang sebenarnya ada jenisnya masing-masing nih, Mbak Nilna?
2: Ada, Kak, banyak banget. Digital marketing itu sebenarnya tidak hanya jualan produk, tapi digital marketing itu kita bisa memanfaatkan dengan perjualan produk. Misal kita punya produk, enggak produk, misal kita punya jualan baju atau jualan jilbab, jualan perabotan barang. Nah, kita bisa manfaatkan sosial media untuk wadah buat promosi seperti itu.
1: Oke, jadi produk dalam bentuk barang atau jasa bisa kita manfaatkan gitu ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, kalau di tahun 2026 ini, Mbak Nilna, mungkin kita bisa melihat bahwa algoritma ataupun juga tren dari pasar ini kan berbeda-beda, bisa berubah, bisa mengikuti apa ya yang saat ini sedang booming begitu. Nah, ini kita sebagai seorang mungkin punya bisnis, pelaku e-craft itu bagaimana manfaatkan digital marketing?
2: Untuk memanfaatkannya itu kita bisa melalui HP atau internet yang pastinya, Kak. Kita harus mengeluarkan itu dulu. Terus kita mau belajar, kita mau fokus di produk apa atau jualan apa yang mau kita jual. Sebenarnya nggak hanya apa tadi produk bentuk e-file gitu, enggak. Misal kita punya spreadsheet tentang atur keuangan dan lain-lain. Nah, itu bisa dimanfaatkan dan bisa dijual lewat sosial media seperti itu. Terus yang ketiga, kita bisa konsisten upload, Kak. Nggak harus satu hari satu kali, misal kita punya kesibukan itu bisa satu minggu kita jadwalin 3 kali. Nah, itu bisa banget. Jadi nggak harus satu hari harus satu posting. Nanti kalau burn out gimana, Kak? Nggak bisa. Jadi harus kita punya jadwal dulu, nggak harus satu minggu setiap hari posting, tapi kita punya jadwal yang konsisten.
1: Jadwal konsisten ini ketepatan waktunya, ketepatan harinya juga harus sama nggak atau gimana?
2: Disesuaikan sama kebutuhan orangnya, Kak.
1: Contohnya?
2: Contohnya, misal kalau kita, misal dari saya sendiri itu kan profesi utamanya jadi guru, tapi kita sekarang kan mulai senang di digital marketingnya. Kalau saya, misal pagi itu kan di sekolah, Terus siang kita bisa lanjut apa ini bisnis digital marketing ini, bisa buat konten, bisa buat skripnya, buat kontennya, dan nanti malamnya bisa tag konten lagi seperti itu. Jadi ya harus apa namanya satu hari satu posting itu lagi.
1: Oke, kita perlu ngikutin tren atau kita konsisten dengan produk yang dari awal sudah kita jalankan?
2: Dibungkus sama tren juga sih Kak, karena sekarang kalau kita nggak ngikutin tren pun bakal ketinggalan. Jadi kita harus pintar-pintar ikutin tren dan jangan gaptek nggak apa-apa. Kita mau belajar dulu dan sabar berproses.
1: Oke, kalau kita ngikutin tren ini kan pasti saingannya juga banyak ya Mbak Anil. Nah itu bagaimana untuk membuat produk kita ini yang paling laku, paling dicari, paling banyak dijual, peminatnya membludak, itu omsetnya bisa naik berkali-kali lipat, itu gimana?
2: Nah itu kembali lagi ke diri kita sendiri dulu Kak. Kita harus mengetahui skill kita dulu, itu fokusnya kemana. Misal kalau saya sebagai guru, kita punya jualan ide game di kelas, biar kelasnya nggak kaku. Nah itu kita bisa jualan seperti itu. Nanti kalau ada yang lain misal fokusnya bisa Excel, dia bisa buat spreadsheet, atau dia bisa yang lain misal dia suka menulis ya kan, dia bisa jualan buku. Nah kayak gitu disesuaikan sama kebutuhan Kak. Jadi nanti orang yang emang butuh itu bakal datang ke kita sendiri tanpa kita harus mencarinya. Yang penting kita konsisten posting itu tadi dan promosi di sosial media sesuai sama skill kita begitu.
1: Oke. Baik, kalau kata orang gini Mbak Nilna, sebuah produk itu berhasil menarik minat konsumen ataupun juga masyarakat kalau mereka repeat order. Nah ini betul gak sih?
2: Betul banget Kak, kalau berhasil repeat order berarti personal brandingnya kita itu udah masuk di sifatnya kita atau yang mengikuti kita lah setiap hari gitu.
1: Oke, jadi kita pun juga harus punya target pasar ya Mbak ya?
2: Betul, harus menentukan itu. Nanti lama-kelamaan kalau kita udah posting, yang penting itu posting aja dulu nggak apa-apa, nanti bakal nemuin sendiri kok ide konten kita yang bagus itu, oh yang ini ya, oh yang itu ya, kayak gitu.
1: Oke, ini saya juga tiba-tiba kepikiran nih, kalau kita mengikuti tren melulu begitu Mbak Nilna ya, terkadang kan orang itu mau carinya yang unik, carinya yang mungkin limited edition, yang baru, yang berbeda dengan yang lainnya. Karena mungkin kalau kita mengikuti tren itu akhirnya kan banyak persaingannya, banyak mungkin pebisnis-pebisnis yang juga menjual produk yang sama. Nah itu bagaimana untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran itu kepada target pasar kita?
2: Kita cerita di itu sika di kontennya itu misal 5 kesalahan orang yang ingin memulai jualan atau ingin memulai di digital marketing. Kita jelasin aja. Jangan sampai kita jelasin misal 5 itu tadi kita jelasin bahwa boleh mengikuti tren tapi jangan sampai ngelupakan skill yang kita punya.
1: Okay.
2: Karena kalau kita jualan enggak sesuai skill kita ya sama aja orang enggak bakal ngasih trust atau ngasih repeat order itu tadi ke kita begitu.
1: Kalau kita mau memulai bisnis untuk go digital itu kita harus punya budget atau modal yang besar nggak sih Mbak?
2: Kalau bisnis digital itu minim budget kita, karena kita udah bisa memulai dari sosial media itu tadi. Ya modalnya itu HP dan internet. Tapi untuk di era sekarang mungkin HP sama internet udah semua orang udah punya kali ya.
1: Sebuah kebutuhan ya.
2: Iya, jadi cukup itu udah bisa memulai.
1: Dan kuncinya harus konsisten berarti ya Mbak Nilna ya?
2: Betul, konsisten dalam artian sesuai kesibukan orang tersebut.
1: Oke, kalau kita ingin mengiklankan produk itu kalau sekarang itu mahal nggak sih Mbak?
2: Iya, tergantung. Misal sosial media Instagram itu ada ketentuan sendiri sih Kak. Facebook juga ada ketentuan sendiri. Jadi mungkin kita promosi secara organik dulu aja, organik atau manual. Nanti kalau emang udah dapat income banyak, boleh deh nyoba yang pakai promosi.
1: Oke, nah ini Mbak Nilna, sekarang kan zamannya AI juga nih. Banyak saya melihat begitu ya di media sosial itu, mereka daripada ribet-ribet, aduh saya bikin produk atau saya bikin video itu melalui AI, jadi biar gampang, biar cepet, tinggal upload. Nah ini gimana kalau menurut pandangannya Mbak Nilna? Boleh atau sebenarnya ini justru bisa jadi bumerang juga untuk kita nih?
2: Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi jangan sampai semuanya maksudnya memanfaatkan AI tapi lupa sama skill kita itu tadi. Jadi harus dibumbui, misal kita membuat prompt di AI, tapi jangan sampai bahasa dan tutur katanya itu samakan sama AI, karena AI itu sistem, kita itu manusia, jadi harus dibungkus dengan kata-kata sesuai sama skill kita gitu. Nggak harus full AI itu nggak harus. Menurut saya sih seperti itu. Jangan dibungkus full AI, tapi kita harus bisa memanfaatkan AI tersebut.
1: Oke, jadi ada semacam originalitas kita di sana gitu ya.
2: Betul, tetap ada ciri khas kita.
1: Betul sekali. Untuk Anda pendengar, silakan pagi ini ya bisa bergabung bersama dengan kami dalam segmen Dialog Menyapa di nomor WA kami 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Mbak Nilda, kita break sejenak tapi jangan ditutup teleponnya, dan juga untuk Anda silakan terus menyimak perbincangan kami dalam segmen Dialog Kediri Menyapa Pro 1 RRI Kediri.

0: Ya, kita masih bersama dengan Mbak Nilna Munasofiatas SSPD. Beliau adalah digital marketing dan kreator ekonomi edukator. Kita masih berbincang berkaitan dengan Zero to Hero, strategi digital marketing untuk melanjutkan omset bisnis. Mbak Nilna masih standby ya?
1: Masih Kak.
0: Oke, ini ada satu pertanyaan menurut saya juga menarik sih. Kalau kita punya bisnis tapi kita punya margin yang tipis, nah bagaimana cara kita main digital marketing supaya kita itu nggak boncos di iklan, Mbak?
1: Tadi sudah kita bahas bersama, jadi iklannya itu nggak harus yang berbayar, Kak.
0: Ada yang gratis?
1: Iya, kita buat konten itu udah iklan namanya.
0: Oke.
1: Kita konten itu namanya udah iklan dan nggak berbayar juga, karena kita iklan udah pakai sosial media kita yang kita buat sendiri dan nggak bayar ke platform yang kita buat.
0: Sekarang juga banyak bisnis-bisnis yang affiliate-affiliate begitu ya, Mbak. Itu juga apakah bisa membuat kita punya omset yang lebih besar ya?
1: Iya, hampir 11-12 sih Kak kalau affiliate itu. Di digital marketing pun, di produk digital ya yang saya fokuskan itu juga bisa affiliate juga. Bedanya kalau affiliate itu misalnya di marketplace itu kan barang yang terlihat nyata gitu. Tapi kalau di produk digital itu barang berupa e-book seperti tadi, jadi bentuknya file, tidak terlihat nyata. Bedanya seperti itu.
0: Berarti itu ketika kita mulai dengan produk-produk seperti itu, gimana tuh caranya? Kita kolaborasi dengan pihak ketiga kah atau gimana?
1: Nah, kalau produk digital itu sekarang itu website banyak banget yang bisa menjadi wadah untuk di produk digital. Kalau saya sendiri itu memakai website Linkit. Ada juga Winmi yang saya ketahui ya. Ada Winmi, ada Linkit. Tapi saya fokuskan di website Linkit itu tadi.
0: Cara mainnya itu gimana, Mbak Elna?
1: Cara mainnya di jualan produk digital itu kita bisa mengupload, atau misal kita ya jualannya itu game anak berupa mursid anak. Mursid itu kan berupa lembaran ya, Kak? Di Google Drive kita kan punya pasti di HP Google Drive. Kita upload di situ, dijadikan satu file, langsung kita salin link folder itu tadi, lalu dimasukkan di website Linkit. Udah selesai, nanti kalau kita mau jualan, kita salin produk, kita salin link yang ada di Linkit itu tadi, langsung kita sebar ke, atau kita promosikan ke viewers kita atau followers kita, seperti itu.
0: Oke, baik. Itu produk-produknya juga kita, kalau cari produknya ya, produk-produk lagi digandrungi banyak orang ya?
1: Betul. Yang dipinginin sekarang itu kebanyakan itu Kak, spreadsheet atur keuangan, juga spreadsheet atur jadwal konten. Kalau emang dia udah mulai konten ya, biasanya itu pada up di hal itu. Jadi kebanyakan pada beli tentang spreadsheet dan tentang kebutuhan konten itu.
0: Oke. Ada tantangan tersendiri nggak sih Mbak kalau kita menggunakan digital marketing?
1: Tantangannya mungkin itu tadi ya Kak, rasa malesnya. Kita masa malesnya dulu karena kita harus promosi dengan konsisten. Tapi kalau kita udah kebangun tuh akunnya, kita enak, bisa affiliate juga, kita bisa fokus di jualan produk digital. Jadi banyak banget yang bisa dimanfaatkan kalau akun kita udah kebangun di personal branding.
0: Oke. Kalau sepaham saya juga tuh biasanya harus ada syaratnya, misalkan harus punya follower berapa, mungkin juga harus viewernya berapa. Itu ada seperti itu nggak sih Mbak?
1: Kalau di Linkit-nya itu tadi ya Kak ya. Kalau di Linkit-nya itu tadi nggak ada batasan. Kita bisa mulai dari nol banget, seperti tema kita sekarang yaitu zero to hero. Jadi kita bisa memulai dari nol, nggak harus 600 followers, 700 followers, 1000 followers, enggak. Kita bisa mulai dari nol. Nanti kalau udah udah followers ada banyak, baru deh mungkin ada syarat-syarat tertentu dari platform atau sosial media yang kita pakai.
0: Oke, baik. Seorang yang memang dia banyak bermain di digital marketing ini masih butuh pelatihan nggak? Atau hanya kita, sekarang kan karena sudah banyak YouTube atau mungkin juga konten kreator yang memberikan edukasi-edukasi berkaitan dengan hal itu, nggak perlu pelatihan lagi nih? Itu gimana sebenarnya?
1: Sebenarnya belajar di rumah itu udah bisa banget ya Kak. Tergantung diri kita tadi. Kalau pengen punya kenalan banyak, ya mending kita sharing-sharing. Kalau biasanya kalau ikut seminar itu kan ketemu banyak orang. Kalau online, nah itu kita bisa sharing-sharing tuh, kita gali ilmunya di situ. Enaknya di situ plusnya kalau kita mengikuti ujinya atau seminar. Tapi kalau emang orangnya introvert, dia nggak suka bertemu dengan orang, maka sudah memanfaatkan YouTube saja, TikTok saja udah bisa.
0: Oke, jadi intinya kalau kita nggak ngikutin digital marketing atau kita nggak go digital produk kita, itu artinya kita ketinggalan ya?
1: Iya, ketinggalan dalam artian kita nggak berbaur aja sih kan. Tapi kalau untuk jualannya kan beda-beda ya. Ada yang kita bisa atur sendiri, nggak harus ketemu banyak orang. Bisa banget kayak edit-editan itu tadi, misal kita buat worksheet dari rumah, ya udah kita bisa langsung jual atau pakai promosi atau secara promosi yang betul dan benar.
0: Oke, jadi kuncinya di promosi itu tadi ya.
1: Iya, semua orang jualan, semua orang yang punya bisnis, semua yang punya toko, itu ya kuncinya di promosi itu tadi. Menurut saya seperti itu.
0: Oh, nah ini kalau dari gambarannya Mbak Nilna nih, kalau misalkan begini, Mbak Nilna dikasih uang 10 juta dalam waktu 30 hari untuk bisa naikin omset jualan sebuah brand baru. Nah, brand baru berarti produknya produk yang baru. Nah, ini langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan Mbak? Misalkan seperti itu nih sebagai kasusnya.
1: Ini produk fisik atau produk digital, Kak?
0: Produk digital.
1: Kalau produk digital, kita bisa tentukan dulu target audiennya itu tadi.
0: Okay.
1: Ya, terus habis itu kita edukasi melalui konten. Ya, yang kita bisa posting di sosial media kita. Lalu kita harus menghasilkan trust atau proses dan hasilnya. Misal kita udah promosi dikasih waktu 1 bulan ya tadi.
0: Iya, yeah, 1 bulan.
1: Minimal 1 minggu lah ada hasil.
0: Wah. Wow.
1: Ada 2 yang beli gitu. Jadi nanti kalau udah ada yang beli, insya Allah nanti bakal ada yang beli terus, repeat order itu tadi.
0: Oke, tapi dengan budget tadi misalkan dikasih 10 juta nih, 10 jutanya akan dibikin semacam apa nih? Biar bisa optimal.
1: Kalau 10 juta mungkin itu tadi Kak, dibuat promosi. Ngebusnya dibuat promosi di sosial media yang berbayar itu. Nah, bisa dipakai seperti itu sih Kak.
0: Oke, kalau kita menggunakan yang berbayar dengan yang gratis itu pasti efeknya beda?
1: Beda. Kalau ngebusnya pakai yang berbayar itu kita bisa ditonton semua orang, nggak harus followersnya kita. Kalau nggak berbayar kan ya udah mantap di followers aja.
0: Gitu. Oh gitu.
1: Ya, kecuali kalau untung-untungan akun kita SMP. Itu beda lagi ya, karena itu ada algoritmanya, sosial medianya.
0: Oke, tapi kalau Mbak Nila ini sudah menekuni dunia digital marketing berapa lama Mbak?
1: Kalau jualan itu sebenarnya udah dari lulus SMA ya Kak, dari 2020. Tapi digital marketing ini alhamdulillah 1 tahun, udah yang 1 tahun, berjalan 1 tahun.
0: Berjalan setahun, hasilnya gimana? Apa yang dirasakan?
1: Alhamdulillahnya baru mulai itu 2 minggu, alhamdulillah langsung dapat 2 juta.
0: Wih.
1: Karena sebenarnya alhamdulillah sekali, karena awalnya itu udah kepo-kepo duluan Kak. Udah kepo ini sebenarnya gimana, sistemnya gimana. Jadi aku kutik-kutik, aku belajar lah sedikit, belajar sendiri ya. Belum sampai ikut webinar juga. Sekarang dia belum ikut webinar. Tapi alhamdulillahnya udah dapat segitu. Oh ternyata tanpa kita konten produk yang fisik, itu kita bisa loh berjualan. Itu yang membuat aku fokus di sini itu. Kita nggak harus bikin tag konten berkali-kali, kita cukup bikin satu produk satu kali saja, udah langsung bisa dijual berkali-kali.
0: Oke, ini kalau orangnya kreatif tuh kayaknya aman-aman aja, tapi kalau misalnya kita nggak kreatif kadang-kadang bingung ya Mbak Nilna ya, ini mau gimana nih gitu kan,
1: harus mencari dulu gitu.
0: Iya, mau cari idenya lewat mana nih, dari mana gitu kan, bingung ya.
1: Jadi hobi bisa banyak. Hobi yang pasti orang itu punya hobi, cuma kadang belum ditemuin aja.
0: Betul. Oke, siap. Terakhir Mbak Nilna, mungkin ada pesan-pesan kepada pendengar-pendengar kita yang ingin memulai bisnisnya atau ingin merambah ke digital marketing, silakan.
1: Boleh. Untuk teman-teman semua yang mau mengikuti atau mau mencoba jualan produk digital, boleh banget, karena peluang saat ini

Nirna Muna Sofiatas, SSPD Digital Marketing and Kreator Ekonomi Edukator, tentang tema kita pagi ini, Zero to Hero, strategi digital marketing untuk melanjutkan omset bisnis.

Ya, kita masih membahas berkaitan dengan digital marketing pendengar. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Nilna, narasumber kita pagi ini, kalau dirangkum itu memang banyak hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita ingin memulai go digital ya, utamanya berkaitan dengan tujuan yang jelas. Ini menjadi satu kesalahan kalau kita tidak menentukan tujuan yang jelas dalam suatu produk kita atau bisnis yang akan kita jalani. Jadi ketidakjelasan dalam menetapkan tujuan campaign itu membuat produk kita atau yang kita jual, yang kita pasarkan menjadi tidak menarik atau bahkan tidak dilirik oleh masyarakat. Banyak bisnis yang menjalankan iklan tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. Tanpa tujuan yang spesifik, sulit untuk mengukur keberhasilan dan dampak dari strategi yang dijalankan pun juga.

tidak optimal. Kemudian tidak memahami target audiens. Pendengar, memahami audiens dengan baik itu adalah langkah utama untuk menjalankan kampanye digital marketing yang sukses. Nah, sayangnya banyak bisnis yang terjebak dalam kesalahan ini dengan mengabaikan pentingnya segmentasi audiens yang tepat. Kemudian juga mengabaikan analisis data. Salah satu kesalahan yang sering diabaikan adalah kurangnya perhatian terhadap analisis data. Tanpa mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang relevan, iklan akan berjalan tanpa arah yang jelas serta mengurangi potensi keberhasilannya. Kemudian, tidak punya strategi konten yang tepat. Konten ini adalah inti dari digital marketing kita. Namun banyak juga bisnis yang terjebak dalam kesalahan digital marketing dengan mengabaikan pentingnya strategi konten yang terencana dengan baik. Tanpa kontennya relevan, pendengar, menarik, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan audiens, kampanye iklan akan beresiko kehilangan daya tarik. Nah, mungkin juga di antara Anda saat ini ada yang sedang merintis untuk go digital, atau mungkin saat ini juga sudah menyelami berkaitan dengan digital marketing, menjadi seorang konten kreator atau menjual produknya melalui media sosial. Anda boleh bergabung bersama dengan kami pagi ini. Bagaimana opini Anda, bagaimana tanggapan Anda, pendengar, melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

tanam paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Post. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
2: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
3: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: Pendengar, dalam era digital saat ini banyak bisnis tidak bisa bergantung hanya pada satu platform saja ya untuk bisa mencapai audiens mereka. Karena mengabaikan integrasi berbagai platform digital adalah kesalahan digital marketing yang sering terjadi. Banyak bisnis yang menjalankan iklan mereka di satu platform saja tanpa mempertimbangkan pentingnya membangun sinergi antara berbagai platform digital yang ada. Nah, kesalahan dalam kampanye digital marketing ini terjadi karena ketidakpahaman tentang bagaimana berbagai platform tersebut bisa saling mendukung dan meningkatkan efektivitas kampanye mereka. Dan pendengar, kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program Satu Arah di Surabaya untuk menghadirkan informasi-informasi seputar Jawa Timur hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi teruslah bersama dengan kami di Kediri pagi ini.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput dan tanaman yang diselimuti kristal es memberikan kesan menyerupai salju, sehingga banyak pengunjung datang pada pagi hari untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Selain menjadi daya tarik wisata, suhu udara yang sangat dingin juga membuat wisatawan perlu mengenakan pakaian tebal agar tetap nyaman saat beraktivitas.

menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman, sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

informasi yang menarik ya, menemani pagi hari Anda. Kemudian nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti dialog Surabaya siang ini, Ruang Disabilitas. Kemudian selepas dialog Ruang Disabilitas, kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate terkini ya seputar dunia olahraga dari Indonesia maupun mancanegara, dan juga yang pastinya ada informasi tentang Piala Dunia yang tersisa hanya dua pertandingan ya, perebutan juara ketiga dan juga final ya.

menantikan ya laga final ya antara Spanyol dan juga Argentina tentunya. Kemudian selepas dinamika olahraga untuk Azan Duhur, wilayah Surabaya sekitarnya akan ada pada pukul 11.37 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti kita lanjutkan Surabaya siang ini dengan musik dan informasi yang menarik hingga nanti menjelang musik kita 100% Indonesia ya, di mana edisi hari ini ya, edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 ya. Saya ucapkan selamat berakhir pekan semuanya ya. Mengamal

0: kok bawa nasi kotak ke masjid ya? Gak salah. Salahnya di mana, Bu Ita? Ini Jumat. Jumat berkah kan kalau di masjid? Lupa ya, istri Pak RT itu punya usaha catering.
1: Ya gak lupa sih, Bu Ani.

Coba kalau orang julid, bisa jadi konflik omongan Bu Ita tadi. Gini ya Bu, tak jelaskan. Istri Pak RT itu dapat orderan bikin nasi kotak buat Jumat berkah. Customernya

0: itu gak harus siapa yang ngasih dan agamanya apa. Yang penting itu tujuannya, niat baiknya, Bu.
1: Iya juga ya. Kok saya jadi ikut-ikutan julid ya, Bu?
0: Wes, ayo ikut saya, Dok.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program, ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Surabaya

0: seluruh layanan itu.
1: Anda masih bersama kami di Rangkaian Surabaya pagi ini yang menyampaikan informasi dari tentang perihal

antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara berada di kisaran 40 hingga 91%. Sehingga kondisi cuaca cenderung nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan ya pada sebagian besar waktu. Kemudian kondisi cerah juga diperkirakan juga terjadi di sejumlah wilayah penyangga Surabaya seperti Sidoarjo,

pastikan ya Anda untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website resmi dari BMKG ya, sebelum melakukan aktivitas ya di setiap harinya ya, terutama pagi dan juga bagi pengguna jalan, pekerja lapangan, dan masyarakat yang memiliki agenda di luar ruangan ya, karena hari Sabtu ini emang beberapa warga kan ada yang juga masih kerja, ada yang sudah libur ya, yang masih kerja seperti saya nih. Nah, meski cuaca diperkirakan didominasi cerah, perubahan kondisi atmosfer

Crowdfunding adalah sebuah modus penipuan baru yang saat ini sedang marak terjadi di dunia digital, khususnya di media sosial. Biasanya, para pelaku mengiming-imingi hadiah melalui telepon atau pesan singkat untuk memanipulasi para korban, dan kebanyakan dari mereka beraksi pada malam hari untuk mengganggu psikologis para korban. Menurut para ahli, Pasomis hampir sama dengan modus social engineering alias rekayasa sosial. Lantas bagaimana cara kita bisa mengenali modus ini? Yang pertama, yaitu dengan memberi kabar duka. Mereka memanfaatkan psikologis keluarga atau teman korban untuk menggunakan foto profil WhatsApp milik korban, kemudian beraksi pada malam hari. Kebanyakan modus Pasomis beraksi pada malam hari. Pelaku memberi kabar duka, kemudian meminta korban memberikan data pribadi dan mentransfer sejumlah uang. Dan yang ketiga, biasanya mereka mengatasnamakan instansi atau perusahaan tertentu dengan cara mengirimkan pesan atau menelpon calon korban dengan iming-iming hadiah untuk mendapatkan data pribadi. Semoga kita terhindar dari modus penipuan semacam ini dan

0: cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
1: Ya elah, Dina, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
0: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada

0: serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
1: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
0: Wih, mantep banget.
1: Makanya daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya bener.

kualitas pertunjukan sekaligus memperkuat pelestarian budaya daerah. Festival yang berlangsung pada 17 hingga 19 Juli 2026 itu kembali masuk dalam agenda Karisma Event Nusantara untuk keempat kalinya secara berturut-turut. Wakil Bupati Pacitan Gagarin Sumramba mengatakan Festival Rontek bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan media pelestarian budaya, ruang edukasi sekaligus sarana mempererat kebersamaan masyarakat. Festival Rontek ini bukan hanya sebuah kompetisi ya, tetapi juga menjadi ruang pelestarian budaya, edukasi dan kebersamaan masyarakat. Mereka berharap festival ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Pacitan, tetapi juga semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu festival unggulan tingkat nasional. Ia juga mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pembenahan penyelenggaraan festival agar semakin berkualitas dan mampu menarik lebih banyak wisatawan. Menurutnya, selain memiliki potensi wisata alam, Pacitan juga memiliki kekayaan budaya yang layak menjadi daya tarik wisata. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Olahraga Pacitan, Munirul Ikhwan, mengatakan penyelenggaraan tahun ini menghadirkan konsep panggung berjalan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya serta masukan dari masyarakat. Melalui konsep tersebut, peserta tidak hanya dinilai saat tampil di panggung utama, tetapi juga sepanjang jalur pertunjukan sehingga atraksi dapat dinikmati lebih leluasa oleh masyarakat. Berdasarkan evaluasi tahun 2020,

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen

0: sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Oh, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 di rangkaian Surabaya pagi ini ya. Mengingatkan sekali lagi, jangan beranjak dari ruang dengar Anda, karena nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mengikuti Dialog Surabaya siang ini, Ruang Disabilitas, yang siang hari ini nanti akan menghadirkan narasumber bernama Karissa Damara Jekonia. Ini selaku penyandang disabilitas low learner. Nanti kita ulik ya kesehariannya Karissa gimana ya dalam proses belajar mengajarnya, dan juga hobinya juga ya, apa yang dilakukan di sekolah dan juga di rumah, kemudian perkembangannya gimana. Nanti tentunya bisa Anda ikuti di Surabaya, di Dialog Surabaya siang ini, Ruang Disabilitas. Tentunya kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi dengan Karissa di 5345474 atau di WhatsApp 081-33-104-992. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pegunungan itu paling seru deh. Udaranya sejuk, pemandangannya indah, bisa healing banget lah pokoknya.
1: Wah, kalau aku sih lebih suka pantai, Din. Main pasir, lihat sunset, rasanya tuh lebih tenang.
0: Eh, kok beda sih? Gunung itu lebih menantang loh.
1: Beda pendapat itu wajar, Din. Setiap orang punya kesukaan dan pandangannya masing-masing. Yang penting kita saling menghargai, kan?
0: Iya juga ya. Justru seru karena kita bisa saling tukar cerita.
1: Menghargai pendapat orang lain adalah bentuk kedewasaan. Beda pendapat, jangan ribut, tapi saling menghormati.

0: motivasi hari ini.
1: Jangan pernah berharap bahwa jalan hidupmu akan seperti jalan hidup orang lain. Perjalanan hidup yang kamu miliki merupakan sesuatu yang unik seperti dirimu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Dan saat ini kita masuk di segmen Ruang Disabilitas untuk edisi Ruang Publik edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Tema kita pendengar pagi ini berkaitan dengan kolaborasi guru kelas dan guru pendamping khusus untuk mengubah masa depan. Di studio sudah hadir ada dua narasumber kita di siang hari ini. Saya sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Pak Samsudin MPD, Wakil Ketua Perguru Kabupaten Kediri. Perguru. Oke, Wakil Ketua Perguru Kabupaten Kediri sekaligus juga guru MTSN 7 Kediri, Pak Samsudin. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang, Pak.
0: Kemudian ada juga Ibu Ana Septin Rahmawati SPSI, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri. Bu Ana, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Oke, ini kalau kita bicara berkaitan dengan guru pendamping khusus, tentu banyak orang yang mengira bahwa ya guru ini sama saja gitu ya, yang mengajar anak-anak di sekolah, mendampingi, atau kita menyebutnya mungkin oh ini wali kelasnya, guru kelasnya. Tapi ternyata nampaknya berbeda ya Bu ya. Saya ingin tahu dan juga tentu pendengar ingin tahu sebenarnya guru pendamping khusus itu apa, bedanya dengan guru kelas itu apa. Saya ke Bu Ana.
2: Oke, terima kasih sebelumnya. Untuk guru, sebenarnya kan semua guru sama sebenarnya, hanya beberapa tambahan tugas lah istilahnya begitu. Kalau guru pendamping khusus itu lebih ke menjembatani siswa yang berkebutuhan khusus supaya dia lebih nyaman, aman untuk belajar di kelas tersebut, membantu guru kelas. Kalau guru kelas kan mungkin di SD biasanya mengajar semua mata pelajaran kalau di SD, kalau di SMP guru mata pelajaran. Kalau wali kelas juga sama sebenarnya, wali kelas itu juga memahami siswa dalam kelas tersebut. Itu kalau nah guru GPK ini memang khusus, dia memiliki tambahan sedikit pengetahuan istilahnya untuk memahami anak-anak yang berkebutuhan khusus.
0: GPK ini hanya ditempatkan di sekolah-sekolah inklusi.
2: Ya. Ya memang tidak semuanya nggih, tetapi memang kebanyakan ada di sekolah-sekolah inklusi. Kalau yang sebenarnya guru, semua guru sebenarnya memiliki basic atau pengalaman mengenai pendidikan anak, tetapi memang lebih khususnya lagi ada bantuan dari guru pendamping khusus.
0: Oke. Yang menjadi guru pendamping khusus ini apakah dipilih untuk mengikuti pelatihan secara khusus atau memang boleh mengajukan semuanya Bu itu?
2: Terbuka sebenarnya, boleh mengajukan guru mata pelajaran atau siapapun boleh mengajukan. Kemudian nanti kita juga ada pelatihannya, kita ada sebenarnya tes dulu, ada pelatihan segala macam sampai akhirnya bisa mendapatkan istilahnya kelulusan seperti itu. Baru mendapatkan bukan gelar gitu, tapi kayak lebih ke ya sudah ya dia jadi guru pendamping khusus kan.
0: Baik. Kalau di Kediri ini artinya sudah semua sekolah inklusi atau ada berapa persen yang masih dalam proses untuk menuju inklusi?
2: Sedang berproses semua, tapi paling tidak semua sekolah itu memang berusaha untuk menerima anaknya yang berkebutuhan khusus dengan kriterianya seperti itu.
0: Nah, kan ini ada Oke, kalau Pak Samsudin ini bagaimana Pak? Ini sebagai guru di MTSN 7 Kediri ini artinya sekolah inklusi juga ya Pak yang di sana ya?
1: Ya, pertama yang perlu dipahami itu oleh pemirsa dan pendengar, anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Nah itu artinya mungkin anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Jadi misalkan dalam satu kelas misalkan gitu, ada anak itu yang ketika diberi soal matematika itu biasanya 10 soal itu dia teman-temannya itu selesai dalam waktu katakanlah setengah jam. Dia bisa 10 soal itu mungkin tidak setengah jam, mungkin cuma 5 menit dia selesai.
0: Aduh, itu jenius kali ya Pak ya.
1: Iya, artinya berkebutuhan khusus ini tidak hanya kemudian anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi dia juga memiliki juga bisa anak yang memiliki kelebihan dalam belajar. Ini yang perlu dipahami gitu ya. Nah, maka dari itu beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan apa ya layanan sekolah yang untuk anak-anak yang memiliki ini, memiliki kecepatan dalam belajar. Kalau dulu kita ada PDJI, ada
0: PDJI Axel, itu apa?
1: Oh, PDJ.
0: Sama dengan Aksel?
1: Ah, sama dengan Aksel. Oh. Itu juga ada. Karena anak-anak yang demikian, kita juga mampu mengarahkan bagaimana anak itu juga apa ya, memiliki target-target yang mungkin tidak seperti sama teman-teman yang lainnya. Nah, kepahaman guru kelas, kepahaman wali kelas atau guru pelajar ini juga menjadi penting. Supaya ini ketika misalkan diberi soal 10, yang lainnya selesai setengah jam, dia 5 menit selesai, terus dia mau ngapain? Nah, kan gitu kan ya. Nah, ini akhirnya guru kelas dan guru wali kelas juga bisa apa ya, harus memiliki kepahaman yang bagus berkaitan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus.
0: Oke, tapi kalau untuk sistem pembelajarannya, kurikulumnya itu bagaimana, Pak?
1: Kalau untuk kurikulum sama ya, sama. Makanya kalau yang tadi itu anak-anak yang memiliki kecepatan belajar, itu kan mungkin relatif apa ya, lebih mudah untuk kita menghandlenya. Karena ya menghandlenya karena kan mungkin tidak ya, mungkin hanya oh ini mungkin kalau kami praktiknya di sekolah kami kan ada gitu ya, ada anak-anak yang kalau di kami ada namanya kelas Aksel itu kan kita yang lainnya mungkin buku itu dilahap dalam satu semester, mungkin dia nggak sampai satu semester, 6 bulan 3 bulan selesai lah. Apa namanya, mungkin yang untuk yang berkebutuhan khusus yang mungkin keterbatasan dalam belajar ini yang mungkin apa namanya itu anak-anak perlu pendampingan khusus gurunya gitu. Perlakuannya berbeda.
0: Perlakuannya berbeda. Yeah. Kalau di tempatnya Pak Samsudin ada berapa anak ABK yang masuk di sana, Pak?
1: Ada sekitar 20-an.
0: 20-an ya.
1: Okay. Artinya dia memiliki kecepatan belajar yang berbeda dengan teman yang lainnya itu.
0: Oke, okay, itu masuk Aksel itu tadi.
1: Iya, masuk Aksel tadi itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Atau mungkin ada dalam bentuk ABK yang memang khusus yang lainnya begitu yang saat ini juga bersekolah di sana.
1: Kalau tahun ini baru tahun ini ada. Dia itu kemarin ketika kita seleksi PDB itu ada anak yang dia memiliki keterbatasan dalam productive skill. Jadi kayak berbicara dia agak susah.
0: Oke, oke.
1: Menurut dia agak susah. Tapi receptive skill-nya kayak mendengarkan,
0: penerimaannya
1: bagus dia.
0: Bagus, oke.
1: Bahkan dia kemarin diterima di kelas unggulan. Ya, makanya kemarin itu kita ngobrol sama teman-teman di sana itu, di madrasah itu. Pemahaman bahwasanya kepada wali kelasnya dan juga guru BK-nya bahwasanya anak ini memiliki keterbatasan dalam pembelajaran, tetapi dalam bidang kognisinya, akademiknya dia tidak memiliki keterlambatan atau mungkin obstacle, tapi mungkin dalam hal menulis, dalam hal mengucapkan gitu dia agak terpecah.
0: Kalau dengan kondisi itu berarti ketika di dalam kelas harus ada guru yang di sampingnya mendampingi. Di samping guru kelas yang mungkin menyampaikan pembelajaran atau berbeda.
1: Karena dalam prakteknya kami masih belum punya gitu ya. Karena kan seperti katakan Bu Ana, tidak semua apa namanya, tidak semua sekolah itu memiliki guru KPK. Pendamping
0: okay. KPK
1: gitu. Akhirnya kita memaksimalkan peran guru BK sama guru wali kelas dan memahamkan ini yang penting nih, memahamkan anak-anak teman-temannya itu. Karena apa ya, kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki keterbatasan.
0: Oke, betul, betul. Saya sepakat dengan ini. Iya, ya. Itu makanya, yang membuat kita sebagai orang tua juga cemas, Pak ya.
1: Makanya memahamkan teman-teman sekelasnya, teman-teman sekolah bahwasanya ini adalah teman kita yang sama dengan kita, yang juga memiliki hak yang sama untuk menerima pendidikan yang sama tanpa kemudian melihat keterbatasan yang dia miliki gitu.
2: Boleh saya tambahkan?
0: Okay, silakan.
2: Kebetulan kan saya juga guru BK. Jadi salah satunya kalau misalkan dalam di kelas, misalkan secara observasi kelas kita kan bisa melihat, oh ini yang berbeda sendiri, misalkan apakah dia pendiam, apakah dia aktif sendiri atau bagian, kita tahu dulu ya. Setelah itu baru misalkan di kelas itu klasikal, kita beri tugas dulu yang lainnya, kita dekati yang satu dua anak tadi misalkan dalam jam kita misalkan, atau lebih idealnya memang kita panggil ke ruang BK misalkan. Tapi memang kadang anak itu khawatir dipanggil, kenapa, padahal kita butuh pendekatan. Nah, salah satunya bisa di kelas dulu ditanya, kamu kok diam, kenapa misalkan. Karena kan kalau saya dan Pak Sam mungkin tingkatnya anak-anak remaja nggih, karena usia remaja SMP seperti itu, kita tanya dulu. Kalau dia tidak merespon dengan baik, Oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat supaya dia kita bisa ngobrol dengan enak. Mm-hmm. Ya, itu salah satunya peran dari Bapak Ibu Guru BK. Mm-hmm. Kan kita bisa mengamati di kelas secara observasi dulu, belum ada tindak lanjutnya gitu. Yeah. Itu dulu, setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Mm-hmm. Istilahnya panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Mm-hmm. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, di mana, bagaimana dia di rumah, mm-hmm, belajarnya, komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi.
0: Oke. Okay.
2: Supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita
0: carikan solusi gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Kalau memang kita tidak mampu, baru kita bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli, seperti itu.
0: Baik. Tadi kan disampaikan Pak Samsuri juga bahwa di Kediri itu enggak banyak ya guru pendamping khusus atau di setiap sekolah punya begitu. Nah, kalau dari data mungkin Bu Ana ada tidak, Bu? Atau mungkin secara gambaran kasarnya di Kediri itu berapa persen sih guru pendamping khusus yang ada?
2: Kalau yang misalkan mendapatkan misalkan kayak sertifikasi, ada pelatihan pengen ada nggak ya? Untuk secara pastinya berapa persentasenya saya tidak bisa menjawab, tidak bisa paham berapa. Tapi kurang lebih semua guru BK itu di SMP tingkat SMP nggih, itu biasanya sudah mendapatkan bekal karena kita memang tugas kita guru BK itu kan kita berusaha membuat anak itu mengenali dirinya sendiri, minimal seperti itu, termasuk apa di kelebihan dia, kekurangan dia. Jadi kita membantu mereka menemukan dirinya karena kita di tahap remaja nih, seperti itu.
0: Okay,
2: jadi nggak ada bekalnya.
0: Jadi yang kebanyakan mendapatkan pelatihan sebagai GPK ini yang berasal dari guru BK ya Bu ya, karena mungkin ada kedekatan psikologis begitu.
2: Sebetulnya semua guru boleh nggih, tidak hanya kita patokan harus guru BK tidak, tetapi memang pada kenyataannya banyak guru BK yang merasa ingin lebih mendalami lagi untuk membersamai anak-anak. Jadi kami itu berusaha untuk mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu.
1: Okay. Mungkin menambahkan.
0: Nggih, silakan, Pak.
1: Kalau data itu mungkin saya lebih global. Maksudnya gitu. Yang data yang saya kami miliki itu yang di Indonesia mungkin nanti bisa juga, ini mungkin juga refleksi di Kediri. Kalau data di kami itu ada, jadi faktanya itu ada jumlah, ini kan kami di SMP, jadi kan kami SMP MTS. Jumlah sekolah madrasah itu ada sekitar 64 ribu sekian se Indonesia. Tetapi yang menyelenggarakan pendidikan inklusi itu 44 ribu.
0: Okay.
1: Jadi 64 sama 44, jadi berapa ya?
0: Cukup jauh ya?
1: Iya. Ya hampir 2/3 kurang dikit lah gitu ya. Nah, sementara itu yang 68% itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Dan sedangkan guru pendampingnya itu hanya 14,8%.
0: Berarti nggak cukup ya Pak ya?
1: Iya. Dari sekian tadi itu hanya jadi separohnya aja nggak ada, separohnya nggak ada, hanya 14% dari jumlah total sekolah tadi yang menyelenggarakan sekolah inklusi.
0: Dan semua terkonsentrasi kebanyakan di Jawa. Padahal kebutuhan untuk anak kebutuhan khusus di luar Jawa pasti juga banyak,
1: pasti
0: gitu ya.
1: Pasti banyak juga kan gitu.
0: Jadi mungkin belum tersentuh semua ya dengan program-program ini.
1: Ya harus apa ya? Kalau lebih ekstrim lagi itu bahwasanya pendidikan itu kan hak Mbak ya.
0: Ya
1: hak dari seluruh warga Indonesia seperti pasal 31 itu kan. Memang kenapa kalau kita mungkin menyebutnya adalah kebijakan politik yang mungkin tidak begitu yang mendukung mungkin ya.
0: Okay.
1: Ya untuk arah itu. Sehingga mungkin ini harus disuarakan terus karena hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak itu tidak hanya untuk anak yang normal tapi juga anak-anak yang memiliki
0: kebutuhan khusus. Keistimewaan. Nah, kalau untuk menangani anak-anak ABK ini kan mereka tentu jenisnya beda-beda ya, Bu Ana ya. Dan perlakuannya pasti berbeda-beda. Kalau misalnya kita butuh fasilitas tertentu, sarpasnya pun juga setidaknya ada atau mendukung.
2: Nah,
0: bagaimana dengan di Kediri?
2: Kalau di Kediri sih sebenarnya setiap sekolah itu juga yang SMP gitu terutama juga ada namanya membangun prasarana yang misalkan untuk anak-anak yang misalkan memakai sepatu roda seperti itu. Jadi perlu ini sepatu roda, kursi roda. Saya ini kan dulu ada dua istilah untuk keterbatasan anak, ada yang permanen, ada yang temporer. Jadi maksudnya begini, kalau yang permanen itu biasanya dia kekurangan dia atau keistimewaan dia itu memang mungkin sejak lahir. Sehingga jika dia ada perlakuan khusus, mungkin perlu bantuan ke misalkan sekolah luar biasa. Dua, yang temporer itu mungkin maaf misalkan dia setelah kecelakaan, dia patah tulang misalkan kaki seperti itu, sehingga dia harus pakai kursi roda atau dia pakai apa ya, kerk ya namanya, kerk itu selama 6 bulan misalkan, itu kan otomatis perlu tempat-tempat yang landai seperti itu, atau akses diantar sampai ke depan kelas misalkan, biar tidak terlalu jauh. Nah, itu yang mungkin jadi sebenarnya itu kondisinya tertentu, jadi tidak selalu anak berkebutuhan khusus itu karena dia permanen, tidak, tapi temporer juga bisa dikatakan berkebutuhan khusus. Jadi maksudnya kita sebaiknya lebih luas lagi memandang berkebutuhan khusus itu tidak patokannya harus begini-begini, tidak, tapi memang ada kondisi tertentu yang menyebabkan dia menjadi tidak sama dengan teman-temannya karena itu tadi. Itu juga perlu ada fasilitasnya seperti itu. Memang saat ini saya yakin semua sekolah juga berusaha untuk istilahnya ada solusinya, misalkan kalau belum ada sarana prasarana misalkan, tapi dia diposisikan dia boleh naik motor diantar sampai depan kelas, itu yang pertama. Kedua, misalkan dia low vision nggak bisa, kurang jelas, dia duduk paling depan misalkan, itu juga masih bisa diupayakan. Ini kita sebatas itu, membantu anak-anak supaya bisa mendapatkan pembelajaran sama seperti teman-temannya.
0: Nah, kalau di sekolah inklusi ya Bu Ana, itu jenis ABK apa yang masih bisa ditoleransi untuk diterima Bu?
2: Yang salah satunya yang paling utama adalah dia mandiri. Mandiri dalam artian gini nyun sewu, kalau misalnya anak-anak bisa ke kamar mandi sendiri, dalam artian bisa membersihkan diri dari BAB, BAK seperti, itu seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak membahayakan dirinya maupun orang lain. Misalkan untuk anak autis, misalkan dia tidak yang parah sehingga dia harus di tempat khusus yang misalkan seperti ini kan, kita tidak bukan tembok ya, tapi ada
0: pelapisnya, dinding pelapisnya.
2: Itu memang sebaiknya tidak di sekolah umum misalnya, begitu, karena dia membutuhkan bantuan supaya dia lebih aman. Nah, jadi memang ada kriteria tertentu, tidak semua anak itu masuk inklusi dan tidak semua anak bisa masuk SLB. Jadi ada apa namanya ya? Ada kriterianya nanti, yang berwenang salah satunya memberikan rekomendasi adalah tenaga ahli seperti dokter, psikolog, seperti itu, nanti memberikan rekomendasi, oh anak ini bisa di sekolah umum inklusi, tetapi harus mendapatkan perhatian dalam bidang ini, seperti itu.
0: Dari teman-teman GPK ini artinya bisa memberikan rekomendasi ataupun juga masukan-masukan ke sekolah yang menerapkan inklusi ya, untuk mengambil sebuah kebijakan atau keputusan.
2: Mungkin lebih ke ini, misalkan kalau untuk instrumen secara apa ya, untuk observasi pertama nggih, itu ada beberapa instrumen yang bukan mendiagnosa nggih, istilahnya mengarahkan, misal oh anak ini ternyata low vision yang atau kekurang tuh yang sedang, rendah, sedang, tinggi. Nah, itu ada kriterianya memang. Setelah itu baru didiskusikan dengan sekolah, ini bagaimana langkahnya? Apakah perlu tambahan untuk diperiksakan, misalkan oh ternyata dia di dokter minusnya berapa sehingga harus begini-begini. Nah, itu dari situ. Jadi teman-teman GPK itu memang membantu Bapak Ibu guru di sekolah untuk bukan mengklasifikasikan ya, selain tapi nggih
1: memberikan pertimbangan.
2: Betul, pertimbangan anak ini sebaiknya bagaimana seperti itu.
0: Kalau di MTS yang 7 Kediri ini gimana, Pak? Proses kolaborasinya mungkin dengan yang lain.
1: Sejauh ini itu kami kesempatan yang temporer juga pernah gitu ya. Yang low vision juga pernah. Bahkan yang pakai kerk yang lahir dia sudah kakinya tidak
0: bisa berjalan.
1: Tidak bisa berjalan juga pernah gitu. Sementara masih bisa ditangani dengan baik sama teman-teman. Artinya tadi itu kita mencoba memahamkan jadi peran wali kelas, guru mata pelajaran, guru BK dan juga teman-temannya gitu. Artinya harus ada semacam kesepahaman bersama di seluruh komponen yang ada di madrasah atau sekolah itu, bahwasanya si anak ini punya keterbatasan. Kemudian si anak ini harus kita bantu, dan jangan sampai kemudian si anak ini kemudian dalam proses belajarnya dia memiliki hambatan. Yang terakhir, si anak ini jangan sampai kemudian dengan keterbatasannya itu dia menjadi sasaran pembelian. Itu
0: jadi fokusnya di sana dulu ya.
1: Jadi alhamdulillah selama ini, dan itu kemudian bisa tertangani dengan baik.
0: Itu juga kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, Pak?
1: Dengan Kemenag.
0: Oh, Kemenag MTS ya, maksudnya Kemenag ya.
1: Bahkan kemudian ada satu anak kita yang kemarin yang kakinya itu, kalau tidak salah dia sampai atlet.
0: Atlet keren banget Pak.
1: Sampai atlet kemarin kan pernah ketemu sama tangganya sampai ke Jepang juga.
0: Wah.
1: Jadi habis dari madrasah kita, kemudian dia dari dari madrasah kemudian dia ke Man 4 itu Man Kediri. Kemudian dia terus karena kita pada itu dia ngawal dia terus. Dia lariin cepat dia. Jadi Pak atlet sprinter gitu loh ya. Atlet sprinter. Bahkan kalau dia lari menggunakan krek itu, itu jauh lebih cepat daripada dia menggunakan kaki.
2: Nah, dia sendiri.
0: Keterbatasan tidak mengurangi masuk, kesempatan ya. Mereka untuk berhasil ya, Bu ya.
1: Jadi dulu kita berpikir anak ini karena kakinya hilang satu kecelakaan, dia kecelakaan gitu ya. Dan kita coba belikan kaki palsu.
2: Kaki palsu.
1: Tapi ternyata justru dengan kaki palsunya dia tidak bisa bergerak dengan leluasa. Dia lebih cepat pakai itu, pakai krek itu. Dia ikut atlet sepak bola disabilitas.
0: Iya.
1: Kemudian dia juga ikut atlet ini lari yang menggunakan krek itu.
0: Iya.
1: Sampai ke Jepang dia.
0: Keren. Ini jadi inspirasi buat teman-teman yang lainnya tentunya Pak.
1: Iya. Gak usah sekitar 3-4 tahun yang lalu.
2: Di situ lah mungkin namanya kolaborasi antara wali kelas, guru BK, guru pendampingnya atau misalkan pelatihnya tadi itu disitulah yang membuat dia bisa percaya diri.
0: Betul. Lingkungannya aman ya,
2: betul.
0: Bu.
2: Betul. Itu tadi yang kita sampaikan, berusaha di kelas itu kita kondisikan anak itu bisa mendapatkan pelajaran yang sama dengan temannya seperti itu. Jadi seperti yang saya mengenai Pak Sam tadi, supaya tidak terjadi pembulian segala macamnya, kita kondisikan di kelas teman-temannya. Minimal kita sampaikan, anak-anak ini ada teman kalian seperti ini, jadi semua tidak boleh ada yang begini, misalkan seperti itu. Kita beri pemahaman, kalau mereka bertanya kita jawab, kita jelaskan bahwa intinya kan seperti itu. Kadang kan kita harus paham anak-anak nggih, kita tidak bisa memilih kita lahir seperti apa seperti itu. Tapi yang bisa kita lakukan, kita saling berbagi dengan teman tersebut. Jadi tidak ada istilahnya, oh kamu kurang, kamu tidak ada. Jadi kita buat pemahaman supaya anak-anak itu juga ada empatinya terhadap teman-teman seperti itu, sehingga akan lebih banyak membantu teman tersebut dibanding dia mengolok-olok, menjelaskan seperti itu. Jadi kita ya memang butuh usaha, effort untuk membuat lingkungan itu menerima, mendukung, itu memang kita butuh usaha.
0: Jadi berupaya untuk membuat sekolah itu menjadi tempat yang aman dan juga nyaman untuk belajar ya Bu ya. Untuk Anda pendengar, silakan Anda pun juga bisa bergabung bersama dengan kami di segmen Ruang Publik ya, Ruang Disabilitas. Anda bisa bergabung melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Dan pastikan Anda terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama dengan kami di segmen Ruang Publik, kolaborasi guru kelas dan guru pendamping khusus untuk mengubah masa depan. Masih bersama dengan Pak Samsudin MPD, Wakil Ketua Pergunu Kabupaten Kediri sekaligus juga guru MTS Negeri 7 Kediri, dan Ibu Ana Septin Ramawati SPSI, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri. Silakan untuk Anda pendengar juga bisa bergabung bersama dengan kami melalui WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Saya ke Pak Samsudin kembali. Pak Samsudin, ini mungkin bisa berbagi cerita juga yang mungkin bisa menginspirasi pendengar-pendengar yang lainnya. Adakah pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak terlupakan, yang paling menyenangkan, yang paling indah, atau mungkin ada hal yang cukup berat nih dalam pengalaman saya ketika mendampingi anak-anak ABK gitu?
3: Ya, terima kasih. Satu itu pernah ketika kami menjadi wali kelas itu ada anak yang ketika kelas 1 itu dia peringkatnya itu di bawah terus. 30-an ke bawah enggak saya gitu ya. Namanya siapa? Israfil atau Asrafil, saya lupa itu namanya dia. Anaknya ganteng enggak saya gitu.
2: Ya, diingat gantengnya aja ini.
3: Putih ganteng gitu. Ketika di kelas 2 itu saya amati di kelas itu. Kebetulan duduk di belakang gitu. Saya amati kalau mau baca tulisan di papan tulis itu meripatnya agak mercing-mercing gitu. Sedekati-dekati. Kenapa? Enggak bisa membaca. Artinya membaca tulisan di papan itu dia enggak jelas. Akhirnya tulis catatan bukunya kan enggak ada karena kan dia tidak bisa menulis dengan baik.
2: Enggak nyontek ke temannya gitu. Nah, pinjam
3: temannya. Akhirnya kan, tapi dia tidak secepat ketika dia bisa membaca langsung.
2: Iya, beda ya.
3: Akhirnya buku catatan dia itu sangat kurang. Akhirnya setelah saya ketahui itu, saya pindah dia di depan sendiri.

0: di depan meja pasku itu. Kemudian drastis itu ketika dia kelas 2 semester 1 tidak salah, itu peringkatnya langsung naik ke tengah-tengah 15. Semester 2 kelas 2 itu dia langsung bercokol di 3 besar. Sampai kelas 3 begitu 1 2 1 2. Dan akhirnya di setelah lulus itu saya dekat dengan dia juga, sering ngobrol juga. Dia ke Malang, diterima di Suka Favor di Malang. Dan ingat saya sebelum dia berangkat kuliah itu dia mampir ke rumah saya. Karena dulu dia mondok, saya pinjamin peda saya itu, dia di mondok. Jadi dari sekolah gitu saya pinjam peda. Saya pinjam peda saya.
1: Itu cukup dekat ya kedekatan Pak Sam dengan si anak didik ini gitu ya.
0: Kemudian pada itu dia menggambar peda, kemudian dia mau kemana habis ini? Saya mau ke ITB, Pak. Waget saya loh, ITB jurusan perminyakan. ITB loh.
1: Perminyakan lagi ya, Pak.
0: Artinya ternyata si anak ini punya potensi yang luar biasa dalam bidang akademik. Nah, makanya peran wali kelas atau guru kelas itu mengcapture kemampuan yang ada di dalamnya anak-anak itu menjadi penting. Ketika dia punya hambatan apa, komunikasi aktif gitu sama peserta didik. Sehingga kalau mungkin dulu si anak ini gak tercapture, bisa jadi dia tidak bisa masuk sekolah favorit di Malang, dan mungkin bisa jadi dia tidak terima di UTB itu. Tapi karena kita mengetahui potensinya, akhirnya kita rubah tempat duduknya dan dia akhirnya leading di situ.
1: Terus itu
0: juga pernah itu anak kita yang kaki satunya itu dia tidak kecelakaan, akhirnya kakinya satu patah itu. Pikiran kita waktu itu supaya dia bisa berjalan dengan baik, kita beli kaki palsu. Ternyata justru dia itu tidak bisa berlari dengan kencang. Akhirnya dia tetap pakai krek itu ya. Karena kita lihat dia punya potensi gitu, ada lomba sepak bola atau apa itu ya, disabilitas. Larinya kenceng dia. Bahkan di sekolah itu dia biasa main sepak bola dengan teman-temannya yang
1: dengan alatnya itu. Tadi
0: dia pakai krek bisa. Terus kemarin saya beberapa waktu lalu, beberapa bulan lalu saya ketemu sama tetangganya itu, ternyata dia atlet nasional kita. Sampai ke Jepang. Nah, artinya kan anak-anak yang berkebutuhan khusus sebetulnya dia punya potensi sebetulnya yang harus kita gali.
1: Betul.
0: Yang harus kita gali,
1: harus ditemukan dulu potensinya apa.
0: Kemudian kita sebagai guru itu mencoba memfasilitasinya mereka dalam bentuk ruang-ruang yang lainnya gitu. Nah, itu pengalaman kami ketika kami itu kemarin di sekolah kami gitu.
1: Oke, kalau dari Bu Ana?
2: Kalau saya pribadi secara keseluruhan memang menghadapi anak-anak yang bermacam-macam. Maksudnya dalam artian saya lebih menanginkan remaja yang mencoba mencari jati dirinya. Dia lewat sikapnya segala macamnya. Jadi kalau pengalaman khusus bagi saya semuanya berkesan buat saya pribadi, karena dari anak-anak yang kalau saya ini, maksud saya indikator saya dia menemui saya dengan kondisi sudah lebih baik dan dia bisa matur, yang bisa menyampaikan Bu, terima kasih, itu bagi saya sudah luar biasa. Salah satunya misalkan dia tidak punya teman untuk berbicara atau curhat lah istilahnya sekarang. Dia ngomong ke saya, dia menemui saya itu tanpa saya mencari, dia mencari saya sendiri, kemudian dia bercerita kondisinya dan segala macamnya. Saya mendengarkan, kemudian memberikan pemantik sehingga dia punya sedikit solusi ya permasalahan dia, sehingga membuat dia bisa berubah, itu bagi saya sudah luar biasa. Jadi saya sangat menghargai perubahan anak-anak dari yang misalkan dia suka diem saja, terlalu pendiam, tidak pede. Terus di kelas itu saya berusaha untuk memberi anak, ayo boleh dijawab, boleh menjawab, salah tidak apa-apa, yang penting berusaha dulu, seperti itu. Kemudian kalau tidak saya dekati di meja-meja mereka, kalau satu mereka menulis saya mendekati, terus saya tanya, memang sering saya, apa yang kamu rasakan hari ini, kemudian apa yang kamu inginkan, apa sih kendala atau kesulitan. Kadang-kadang anak-anak sekarang memang kata-kata yang sukar itu aja dia tidak tahu. Sukar itu apa Bu? Sulit, susah. Jadi kosa katanya memang sudah berbeda dengan zaman kita.
1: Betul.
2: Itu yang mereka sampaikan. Kemudian dari situ baru mereka berbicara panjang lebar ke saya dengan permasalahannya. Memang usia remaja ini memang apa namanya, penuh dengan kegalauan lah istilahnya itu, yang yang buat mereka itu memang sudah berat. Kalau kita sudah mikirnya halah
1: gitu ya. Kadang kan aku iso dhewe.
2: Iya, betul. Tapi kan di masa mereka itu butuh pendampingan. Jadi memang kalau saya lebih ke anak-anak yang mungkin tidak merasakan atau tidak mendapatkan rasa aman nyaman di dalam
1: sekolah,
2: rumah misalnya,
1: rumah.
2: Biasanya dari rumah itu memang seperti itu. Jadi memang harus ada kolaborasi antara orang tua dengan bapak ibu guru di sekolah. Ini yang kita tadi sampaikan, harus ada keterbukaan. Tidak untuk membuka aib orang lain, tidak. Tapi ini fungsinya, jadi kita sampaikan dulu ke orang tua, Bu, Pak, misalkan ini kita membutuhkan solusi untuk putra jenengan. Ini bagaimana? Apakah dia di rumah seperti apa kondisinya atau bagaimana kondisinya, kan kita tidak tahu. Entah tinggal dengan orang tua, kakek, nenek, saudara, kan baru tahu setelah kita komunikasi itu tadi. Jadi fungsinya kita berkomunikasi tidak untuk membuka aib keluarga, tetapi kita mencari solusi bagaimana untuk anak ini seperti itu masa depan dia.
1: Kalau untuk GPK ini, apakah berarti mereka ini ya Bu ya, mengontrol terus perkembangan anak ini gimana? Kolaborasi dengan orang tua setiap waktu begitu?
2: Ya memang bisa berkala periodik, maksudnya begini, tidak seti, kalau yang pendampingkus yang di kelas misalnya itu memang kita selain kita sendiri kan juga ada guru kelas tersebut atau guru mata pelajaran teman, jadi kita bisa mendapat informasi dari mereka misalkan seandainya kita tidak di tempat misalkan, itu masukan-masukan itu yang bisa kita evaluasi untuk memberikan hasilnya pendampingan kepada anak tersebut.
1: Oke, baik, siap.
0: Menambahkan.
1: Silakan Pak Sam.
0: Yang jadi benar bahwasannya komunikasi antara kita guru kelas atau mungkin juga guru BK sama orang tua itu menjadi penting. Faktor juga sangat penting. Artinya keterbukaannya orang tua bahwasanya mohon maaf misalkan anaknya ini memiliki keterbatasan dalam belajar atau juga kelebihan kecepatan dalam belajar, ini juga menjadi penting. Karena samanya begini, sebetulnya kan orang tua kan pasti tahu bagaimana kondisi anaknya, pasti tahu. Bahkan sebelum si orang tua ini mengantarkan anaknya ke sekolah, ini dia pasti tahu bagaimana kondisi anaknya.
1: Betul.
0: Itu. Cuma kadang itu yang menjadi kendala itu memang tidak semua orang tuh open terhadap apa yang menjadi hambatan kendala ketika anaknya belajar. Tidak semuanya orang tua open. Maka ini juga menjadi penting bagaimana orang tua itu terbuka sama kami yang ada di madrasah atau sekolah. Samanya begini, samanya ketika ketika orang tua ini memberikan gambaran tentang bagaimana anaknya, bapak, ibu, anak saya itu memiliki keterbatasan dalam belajar dalam bidang A, B, C, D, sehingga kami ini akan lebih mudah untuk menghandle-nya gitu. Oh, si anak ini begini, begini, sehingga nanti kami
1: treatment-nya juga akan berbeda ya, Pak.
0: Akan berbeda. Tetapi ketika orang tua itu mencoba untuk close informasi, menutupi itu yang susah bagi kami. Susah. Ini anak mau diapakan gitu ya. Kalau kita sampaikan fakta di lapangan ketika di kelas, banyak orang tua mungkin yang dia semacam mengelak gitu. Enggak kok, di rumah itu anaknya
1: baik-baik saja.
0: Lah gitu. Akhirnya kita kan susah juga gitu ya. Maka ada beberapa kasus itu yang kita hadapi itu orang tuanya kalau dalam bahasa sekarang denial gitu ya. Mengelak gitu. Ketika di sekolah begini, ketika di rumah enggak kok, anaknya di rumah baik-baik saja, Pak. Begini begini, wong anak enggak pernah main kemana-mana.
1: Atau aja. Mungkin di rumah karena dia jadi seorang yang pendiam. Mungkin ada permasalahan di rumah sehingga ketika di sekolah pun berbeda begitu, Pak. Itu bisa jadi juga ya.
0: Karena tadi itu orang tua tidak bercerita. Karena biasanya kasus itu apa? Kalau dalam bahasa kita kan asap itu kan pasti ada apinya. Ya mungkin apinya di rumah, asapnya muncul di sekolah gitu kan ya. Kan gitu. Kadang ketika orang tua enggak cerita misalkan nggih, kemarin tuh kula kali ibuke bla bla bla bla dia punya mungkin jadi gitu ya. Karena apinya mungkin muncul di rumah, ternyata asapnya itu adanya di sekolahan. Jadi keterbukaan sama apa ya, orang tua ini juga menjadi penting dalam rangka untuk bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bisa apa ya, memaksimalkan potensinya.
2: Salah satu contohnya di tempat saya, misalkan dia seperti yang Lovision tadi ya, membacanya kok kayaknya dia tidak, sudah di depan sendiri tapi kok tetap kayak ada kendala. Itu kita bisa berkolaborasi di puskesmas misalkan, kita ke puskesmas untuk cek itu cek apakah sepedakannya batal atau tidak. Jika memang membutuhkan bantuan, biasanya kalau di tempat saya itu kita berikan bantuan, diberikan kacamata. Maksudnya kacamata itu mungkin bisa sharing dengan orang tua berapa persen untuk membuat kacamata apa supaya dia lebih terbantu, jelas. Iya. Memang dipahamkan dulu, tidak apa-apa pakai kacamata itu, kacamata itu tidak mengurangi
1: tambah dirimu. Cantik ini Bu Ana, tambah cantik ini pakai kacamata. Saya juga ya, Bu ya. Pak Sam gimana, Pak? Tambah ganteng, Pak.
2: Jadi memahamkan dulu, kadang memang betul kata Pak Sam, dia rasanya kayak malu kan. Yuh, mata empat. Kadang kan secara tidak langsung ada yang suka usil ngompol seperti itu. Kita pahamkan dulu, enggak apa-apa, daripada kamu tidak bisa menulis dengan jelas, lebih baik kita cek dulu, kita ke optik atau mungkin biasanya kalau di tempat saya ada. Jadi memang ada seperti bantuan khusus seperti itu yang memang dari keluarga tidak mampu. Itu bisa kita bantu untuk membeli atau kacamata sesuai dengan ukuran dia itu tadi, supaya lebih enak. Nanti secara berkala juga kita ya persuasif lah, ini Bapak Ibu seperti itu. Jadi salah satu bentuk nyata bantuan kita kepada anak-anak itu salah satunya seperti itu.
1: Oke, siap. Terakhir Ibu, karena kita sudah di penghujung perbincangan juga Pak Sam ya. Siap. Harapan kedepannya untuk pendidikan kita, utamanya untuk sekolah-sekolah inklusi, Pak. Silakan.
0: Kalau saya satu, bahwasanya pemerintah, stakeholder ya, pemerintah, kemudian lembaga, kemudian kita sebagai pengajar, itu harus sinerginya itu harus benar-benar bagus gitu ya. Terutama dalam bidang apa? Terutama dalam bidang satu adalah penyediaan informasi yang cukup bagus berkaitan sama inklusi ini. Artinya apa? Hari ini mungkin kita sedikit informasi berkaitan dengan inklusi itu apa, kemudian lembaga-lembaga penyedia inklusi itu apa, kemudian pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa diakses oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus di mana saja. Kita kan hari ini kan tidak begitu banyak informasi.
1: Iya, betul. Ya. Jadi orang tua pun juga bingung ya, Pak.
0: Iya, mungkin ini kemudian yang perlu apa ya, ada perlu sinergi yang masif di antara ketiga komponen ini, pemerintah, kemudian lembaga dan juga guru, terutama adalah orang tua. Bagaimana kemudian anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam belajar tapi mereka memiliki kelebihan dalam bidang yang lain, kita bisa mengembangkan potensinya. Kita ingat Putri Aryani itu yang sampai ke Go Internasional.
1: Iya, betul.
0: Yang dia enggak bisa melihat. Tapi ketika orang tuanya itu kemudian memiliki tekad yang luar biasa, kemudian ada juga dukungan dari berbagai pihak itu, akhirnya dia bisa Go Internasional. Iya. Kayak tadi itu cerita dari dari siswa kami yang sampai di jadi atlet nasional sampai ke Jepang itu, ketika ada keterbukaan informasi dan sebagainya, ada dukungan itu, ada ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan oleh anak-anak kita seperti begitu. Mungkin itu.
1: Karena memang support system terbaik itu adalah dari orang terdekat ya, Pak ya.
0: Betul ya.
1: Oke, kalau di Bu Ana,
2: kalau saya harapan saya sebagai guru BK juga lebih banyak Bapak Ibu guru yang tertarik untuk mendalami putra-putrinya atau siswa-siswanya, karena saya yakin Bapak Ibu guru itu tidak hanya melulu pada mata pelajarannya masing-masing, tetapi saya yakin saat di kelas itu banyak anak itu juga banyak sekali yang harus kita layani anak-anak seperti itu. Jadi harapan saya akan banyak Bapak Ibu guru yang lebih bersemangat lagi untuk membersamai anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang pada umumnya istilahnya begitu, yang normal istilahnya begitu. Dan yang satu yang selalu saya yakin pada diri saya sendiri, bahwa setiap kesungguhan, ketulusan kita membersamai anak-anak akan membawa jalannya menuju ke kita kembali. Insya Allah niat baik akan kembali baik kepada kita.
1: Baik, siap. Terima kasih Bu Ana dan juga Pak Sam sama-sama. Sudah mampir ke studio kami ya Pak siang hari siap, ini. Siap. Jangan kapok ya, main-main lagi nanti.
2: Insya Allah.
1: Dan juga untuk Anda, terima kasih sudah menyimak perbincangan kami dalam segmen Ruang Publik untuk Ruang Disabilitas, kolaborasi guru kelas dan guru pendamping khusus untuk mengubah masa depan anak bangsa.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit

0: merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Tomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo.

0: sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada

Dari kabar bursa pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Besiktas, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Real.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Lintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.

0: pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps yang tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
1: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub, pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami Padre Taranyar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.
2: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
3: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
2: Bahaya ya bu, kayak gini bisa lapor kemana ya bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
3: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
2: Wah, bagus tuh, Bu.
3: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Identitas Anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi eKTP.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing, hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku, selama 3 minggu ini dia pernah kode-kode minta sesuatu gak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih, katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter.

0: dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
1: Nah,
0: jadi ternyata akunnya palsu.
1: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
0: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
1: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
0: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

sakutoro. Anggon kulo iki ora bakal nekon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

genetik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

Di dunia perkeretaapian, ternyata klakson lokomotif punya arti dan fungsi tertentu. Klakson panjang atau pendek yang juga disebut sebagai semboyan suara punya makna masing-masing. Semboyan 35 dibunyikan oleh masinis dengan ciri suara klakson satu kali agak panjang. Semboyan ini biasanya dipakai saat kereta akan berangkat, keluar, dan masuk terowongan. Saat kereta melintasi perlintasan sebidang, saat melintasi keramaian, dan saat melintasi langsung stasiun. Semboyan 36 dibunyikan oleh masinis satu kali pendek. Semboyan ini dibunyikan bersamaan dengan permintaan sedikit rem. Semboyan 37 bercirikan tiga kali suara klakson pendek bersamaan dengan permintaan rem secara keras. Semboyan 38. Semboyan 38 merupakan perintah untuk melepas ikatan rem, di mana klakson atau suling lokomotif dibunyikan dua kali pendek. Semboyan 39 merupakan klakson yang menunjukkan adanya bahaya. Peringatan ini diberikan kepada petugas terkait dengan perjalanan kereta api dan petugas perawatan prasarana perkeretaapian serta pihak lain bahwa terjadi sesuatu yang membahayakan dengan perjalanan kereta api. Klakson ini bisa diidentifikasi dengan adanya suara pendek yang dibunyikan berkali-kali. Dan semboyan 39A adalah saat masinis membunyikan klakson pendek berturut-turut selama 20 detik sebagai tanda kalau kereta api berjalan di jalur kiri pada petak jalan jalur ganda.

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

0: Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya enggak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Wah, sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Fenomena embun es atau yang dikenal masyarakat sebagai embun upas kembali muncul di kawasan dataran tinggi Dieng saat musim kemarau. Peristiwa ini terjadi ketika suhu udara pada dini hari turun hingga mendekati atau di bawah 0 derajat Celcius, sehingga embun yang menempel di permukaan tanah, rumput, dan tanaman membeku menjadi lapisan kristal es tipis. Fenomena tersebut umumnya muncul pada puncak musim kemarau, terutama pada bulan Juni hingga Agustus ketika langit cerah dan kelembapan udara rendah. Kondisi tersebut menjadikan kawasan Dieng memiliki pemandangan unik yang kerap menarik perhatian wisatawan. Hamparan rumput

pada daun dapat merusak jaringan tanaman, terutama kentang, kubis, dan sayuran dan tanaman tinggi lainnya yang menjadi komoditas utama petani Dieng. Oleh karena itu, masyarakat setempat telah terbiasa mengantisipasi kemunculan embun upas setiap musim kemarau dengan berbagai upaya untuk meminimalkan kerusakan tanaman sembari memanfaatkan fenomena tersebut sebagai salah satu daya tarik wisata alam khas Dieng.

0: Bu, baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik Bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik Bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, Bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal Bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah Ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet Bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh Pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

bukan cuma di Indonesia. Ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf, Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM, bukan request.
1: Maaf, Pak, mohon diterima ya, Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sehat kini semakin mudah untuk diterapkan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan baru saja menghadirkan kebijakan baru yang bisa membantu kita lebih bijak dalam memilih makanan dan minuman, khususnya yang sering kita konsumsi sehari-hari. Lewat keputusan Kementerian Kesehatan tahun 2026, diperkenalkan sebuah panduan sederhana bernama Nutri-Level. Label ini akan dicantumkan pada pangan siap saji, terutama minuman berpemanis dari usaha skala besar seperti kopi susu, boba, teh tarik, hingga jus kekinian. Nutri-Level hadir dalam 4 tingkatan dari level A hingga level D dengan warna yang mudah dikenali. Level A berwarna hijau tua menandakan kandungan gula, garam, dan lemak yang lebih rendah. Sementara itu level B berwarna merah menunjukkan kandungan yang lebih tinggi. Semakin tinggi levelnya, semakin perlu kita membatasi konsumsinya. Label ini nantinya bisa Anda temukan di berbagai tempat, mulai dari daftar menu di gerai, kemasan, hingga aplikasi pemesanan online. Tujuannya bukan untuk melarang, tetapi sebagai pengingat agar kita tetap seimbang dalam menikmatinya. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan berbagai penyakit tidak menular, seperti diabetes, hipertensi, hingga penyakit jantung yang banyak dipengaruhi oleh pola konsumsi sehari-hari. Dengan informasi yang lebih jelas di depan mata, kini pilihan ada di tangan Anda. Mau tetap menikmati atau mulai mengurangi, semua bisa dimulai dari langkah kecil.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya. Jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer, Ra. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga. Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, kembali berkunjung ke Kota Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026, bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Kami akan hadirkan informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasanah berikut ini.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
3: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
2: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
4: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mengunduhannya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus selalu karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran.
2: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasanah melaporkan.
0: Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya, menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Berikut laporan William Nathan.
5: Wakil Menteri Pertanian atau Bamentan RI Sudaryono menegaskan pentingnya peran Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya, sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Sudaryono menjelaskan bahwa pemilihan Malang Raya sebagai lokasi kegiatan sangat tepat karena wilayah ini merupakan salah satu sentra perkebunan dan tebu yang sangat vital. Terkait tantangan pertanian di Jawa Timur, Wamentan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukan lagi menyelesaikan masalah mendasar, melainkan mendorong peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah daerah menargetkan swasembada penuh agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor gula rafinasi untuk kebutuhan industri, menyusul keberhasilan penghentian impor untuk kategori gula konsumsi.
6: Ya, alasannya Malang juga adalah salah satu sentra pertanian khususnya perkebunan tebu, ya ini penting. Kita memang Jawa Timur Timur ini sebetulnya juara lah, urusan gula juara. Saya kira hampir 50% produksi gula kita itu bersumber dari tebu di Jawa Timur. Dan ini potensinya sangat besar, belum lagi jagungnya, belum lagi padinya dan seterusnya. Jadi kita sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pertanian yang ada di Jawa Timur.
5: Selain fokus pada sektor perkebunan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan langkah taktis untuk memperkuat kinerja petugas di lapangan melalui distribusi bantuan fasilitas. Guna memastikan produktivitas petani tetap terjaga, pemerintah secara berkala juga terus menyalurkan bantuan fisik berupa alat mesin pertanian seperti traktor serta benih unggul ke berbagai daerah di Jawa Timur. William Etam melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Emil Akbar melaporkan.
7: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan Jumat. Kali ini kunjungannya dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pasuruan, sekaligus melihat sejauh mana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Mensos, SRT 2 Kota Pasuruan secara fisik bangunan sudah selesai 100% dengan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran para siswa. Hanya saja Gus Ipul meminta Wali Kota Pasuruan Nadi Wibowo untuk support kebutuhan sumber daya manusia yang masih kekurangan, mulai dari guru, wali asuh, wali asrama, hingga pegawai atau petugas-petugas yang lainnya.
8: Di sini ya alhamdulillah ini cukup nyaman, ditambah fasilitas olahraga. Semua ini diharapkan menjadi bagian dari dukungan yang ada untuk pembelajaran di sekolah rakyat. Nah, di gedung permanen ini SDM-nya belum semuanya kita bisa cukupi. Perlu proses ya, soal security, petugas kebersihan, tukang masak, ya, dan juga sumber daya manusia yang lain, sehingga kita butuh dukungan dari Pak Wali untuk sementara ini memberikan dukungan, termasuk guru-guru yang bisa meng-backup pada masa pembelajaran atau masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan, Pemko Pasuruan siap mensupport backup SDM yang akan ditempatkan di SRT 2 Kota Pasuruan, baik melalui staf yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan maupun rekrutmen baru.
9: Ini kan kita sudah siapkan tim transisi, masuk di dalamnya sampai pada tahapan pra-MPLS ini, kita sudah siapkan tim transisi, termasuk tenaga keamanan, tenaga pendidik, dan sebagainya. Ya, kita ambil dari kita, dari Pemko.
7: Diketahui kunjungan Mensos Saifullah Yusuf disambut ratusan pelajar SRT 2 Kota Pasuruan plus wali murid yang hadir di aula sekolah tersebut. Kedatangan mantan Wali Kota Pasuruan ini disambut atraksi polisi cilik SRT 2 Kota Pasuruan yang pernah diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Emil Akbar melaporkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur menyoroti minimnya siswa di sejumlah SD negeri termasuk di Kabupaten Ngawi. Berikut laporan selengkapnya bersama Imam Malik.
10: Fenomena minimnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah dasar negeri SDN di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak angkat bicara mengenai kondisi ini. Ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di Ngawi baru-baru ini, Emil menegaskan persoalan minimnya murid baru di SD negeri tidak dapat dilihat dari satu sisi. Emil menyoroti adanya pergeseran preferensi orang tua serta dampak dari penerapan sistem zonasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika demografi lokal.
11: Memang untuk SD-SD negeri ini fenomenanya agak berbalik ya dengan SMP dan SMA. Jadi kalau seluruh lulusan SMP itu hanya 30%an yang bisa tertampung di bangku SMA negeri. Tapi untuk SD justru minat dari orang tua untuk menyekolahkan di swasta banyak, dan juga ada pergeseran-pergeseran pusat-pusat pemukiman di mana ada anak-anak usia SD. Bukan tidak mungkin memang ada beberapa SD yang di merger, ada yang direlokasi misalnya. Nah, ini semua ranahnya ini kita percaya bahwa para bupati, wali kota punya pemetaan yang lebih detail.
10: Wakup Emil melanjutkan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota guna merumuskan langkah strategis. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggabungan atau regrouping sekolah yang kekurangan murid secara ekstrim. Hal ini dengan tetap menjamin hak akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pelosok. Diketahui, tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah SD negeri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur minim siswa. Di antaranya, tiga lembaga sekolah hanya memiliki masing-masing dua siswa, meliputi SDN Tempuran 3, SDN Patelan 4, dan SDN Jagir 2. Bahkan satu sekolah sama sekali tidak mendapatkan murid baru, yakni SDN Rejomulyo 2. Imam Malik dari Madiun.
0: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menilai, meski masa pengenalan lingkungan sekolah telah selesai, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap berjalan agar kualitas pendidikan anak tetap terjaga. Faiz Putra melaporkan.
12: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Syaiful Bahri, menilai meski masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026 telah usai, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap berjalan agar kualitas pendidikan anak tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Syaiful saat diwawancara RRI hari ini terkait ulasan materi parenting yang ia sampaikan kepada beberapa sekolah selama pelaksanaan MPLS. Syaiful mengatakan kolaborasi antara orang tua dan sekolah sangat penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Selain itu, menurutnya jika pihak sekolah dan orang tua dapat berjalan bersama demi kebaikan proses belajar mengajar anak, secara otomatis juga mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi anak. Di samping itu, dirinya melihat dalam proses mendidik anak terdapat banyak tantangan. Contohnya saat anak beralih dari PAUD atau TK ke SD, akan mengalami banyak perubahan rutinitas belajar, adaptasi lingkungan baru, sehingga perlu kesabaran dan kerjasama dengan pihak sekolah.
13: Saat ini memang masa pengenalan lingkungan sekolah aman, ramah, dan nyaman untuk anak-anak siswa baru telah usai, tetapi menjadi tanggung jawab kita selama anak-anak kita menjadi siswa di sekolah, baik dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, tetap harus menyenangkan dan aman. Oleh karena itu, kami Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya bersama dengan stakeholder yang ada menghimbau peran kolaborasi antara orang tua dengan para pendidik yang ada di sekolah harus tetap saling terjalin untuk menjaga generasi emas Indonesia di tahun 2045.
12: Ada beberapa poin materi parenting yang disampaikan Komnas PA Surabaya kepada para orang tua dan wali murid, diantaranya materi hak anak, kemudian materi pendidikan inklusi, pola pendidikan berdasarkan zaman, serta pemahaman tentang gaya belajar anak. Dirinya juga sangat optimis terkait peningkatan mutu SDM di Indonesia melalui pendidikan sejak dini sangat bisa terjadi, namun perlu peran banyak pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikannya setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
14: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
10: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluwih, Sunani Budi Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh

0: setara dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang memperketat pengawasan program makan bergizi gratis dan siap merekomendasikan penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang siap merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS dibentuk untuk memastikan seluruh penyelenggara program mematuhi aturan pemerintah secara konsisten.
3: Seluruh tim lengkap mulai dari perizinan, PU, kesehatan, Pemda, lengkaplah semuanya. Turun memotret sesuai dengan kewenangannya, apa yang ada di SPBG itu. Sesuaikah atau tidak sesuai dengan persyaratan, itu kita potret. Hasil potret itu kita nggak main-main, fakta kita laporkan kepada BGN. BG ini tujuan utamanya adalah bagaimana penerima manfaat ini standar gizinya itu terpenuhi.
2: Menurut Yuliadi, pengawasan dilakukan melalui monitoring terjadwal dan inspeksi mendadak. Langkah tersebut bertujuan memperoleh gambaran kondisi lapangan secara objektif dan menyeluruh. Seluruh hasil pengawasan akan didokumentasikan serta dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Temuan pelanggaran dapat menjadi dasar rekomendasi penindakan lebih lanjut. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi Rp400 miliar rupiah. Januar Fahmi melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi senilai Rp400 miliar rupiah. Sebanyak 122 bidang tanah terdampak telah didata, sementara 16 bidang masih dalam proses penyelesaian administrasi sebelum masuk tahap appraisal. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan pemerintah menargetkan proses appraisal dimulai pada Agustus tahun 2026 dengan kendala yang tersisa bukan sengketa hukum, melainkan administrasi seperti pemilik lahan yang berada di luar daerah dan satu bidang tanah yang memiliki 57 ahli waris.
6: 122 bidang ada, kita kan butuh identifikasi sementara, apa identifikasi kayak KTP atau sebagainya. Hampir pada prinsipnya sudah clear, tidak ada kekurangan dokumen yang harus dipenuhi oleh para pihak itu yang disampaikan Pak Bupati. Belum lengkap.
7: Yang belum lengkap 16 nomor 18.
6: 16.
7: Yang sudah clear.
6: Yang sudah clear. Sementara dari kami loh, kan itu ya dari 122. Dikurangi 16.
5: Pemkab bersama BPN dan pemerintah desa terus melengkapi dokumen serta menelusuri pemilik lahan agar seluruh proses pembebasan tanah dapat rampung tahun ini. Anggaran ganti rugi disiapkan bertahap masing-masing senilai Rp200 miliar rupiah melalui APBD 2026 dan APBD 2027. Setelah pembebasan lahan selesai, pembangunan fisik flyover Gedangan diharapkan segera dimulai untuk mengurai kemacetan di kawasan Aloha Gedangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT, pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD. M. Samsudi melaporkan.
8: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD setempat. Dari alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai 10 hingga 12 miliar itu, realisasi penggunaannya disebut tidak sampai 1 miliar rupiah. Anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso, Bari Sahlawi Zain, mengatakan rendahnya serapan BTT itu patut dipertanyakan mengingat sepanjang 2025 terjadi berbagai bencana dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah. Menurutnya kondisi itu memunculkan pertanyaan, apakah rendahnya penggunaan anggaran BTT disebabkan minimnya kepekaan pemerintah daerah dalam merespon kondisi darurat atau terdapat kendala lain dalam proses penyaluran anggaran?
9: Bencana atau kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat banjir, curah hujan yang tinggi, soal jalan yang rusak, kemudian jembatan yang terputus. Nah, ini nih menjadi apa pertanyaan, apakah ini mengindikasikan bahwa kepekaan atau sense of crisis dari pemerintah daerah itu begitu rendah atau apa kendalanya?
8: Politisi P3 tersebut juga mengatakan bahwa persoalan itu telah disampaikan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dan akan kembali dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif. Yang menjelaskan, sisa anggaran BTT yang tidak terpakai nantinya akan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan masuk ke kas umum daerah. M. Samsudi melaporkan.
1: Pendengar, pemenang kompetisi Las Nasional 2026 diharapkan terus belajar dan mengembangkan diri. Berikut laporan Farida Kusnia selengkapnya.
10: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS Rahmatri Sulistiono menilai dunia pengelasan terbuka bagi lelaki dan perempuan yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan semangat untuk terus berkembang. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penutupan kompetisi Las Nasional 2026 kemarin. Karena menurut Rahmatri Sulistiono, dunia industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang terampil secara teknis, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap terhadap perkembangan teknologi.
11: Kepada para pemenang, saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sementara bagi peserta yang belum memperoleh juara, jangan pernah berkecil hati. Percayalah, keberanian untuk datang berkompetisi dan menguji kemampuan adalah sebuah kemenangan yang tidak kalah berharga. Pengalaman yang saudara peroleh hari ini akan menjadi bekal untuk menjadi tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang.
10: Sementara itu, Ketua Panitia Kompetisi Las Nasional 2026 sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PPNS M. Syaiful Amri mengatakan mengelas material membutuhkan teknik tertentu.
12: Itu yang paling susah itu adalah mengelas material-material khusus karena tiap material itu akan berbeda titik didihnya, titik cairnya. Juga karakteristik dari material itu akan berbeda. Jadi intinya kalau pengelasan itu adalah kita mencairkan material. Nah, pada saat cair itu kita butuh panas. Nah, panasnya itu kita atur dari proses lasnya supaya menghasilkan panas yang pas untuk mencairkan dua material itu. Nah, tiap masing-masing material itu beda karakteristiknya. Nah, itu yang bikin susah. Salah satunya itu adalah yang paling susah itu adalah ngelas aluminium.
10: Ada 8 kategori yang dilombakan dalam kompetisi Las Nasional 2026. Ratusan peserta lomba tidak hanya mengikuti ujian praktek, karena mereka juga harus melewati ujian tulis. Farida Usnia melaporkan.
4: Info olahraga.
1: Pendengar, pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al-Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Kedua tim dinilai memiliki kualitas yang sulit dibedakan. Menurut Mamak, panggilan akrab Muhammad Zain Al-Haddad, Sabtu siang, peluang kemenangan terbuka bagi kedua tim, namun ia sedikit lebih mengunggulkan Prancis apabila mampu menguasai lini tengah. Ia menilai penyerang Prancis Kylian Mbappe masih berpeluang meraih gelar top skor di turnamen Piala Dunia 2026.
14: Sama kuatnya gimana? Sama kuat, sama berat. Mbappe itu kan masih ada peluang untuk jadi top skor, jadi dia pasti akan fight untuk merebut itu.
13: Muhammad Zain Al-Haddad memprediksi pertandingan akan berakhir dalam waktu normal. Kendati demikian, hasil akhirnya tetap sulit diperkirakan karena kualitas kedua tim sangat berimbang. Mamak menambahkan Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan. Syaratnya lini tengah Les Blues mampu tampil dominan sepanjang pertandingan. Oni Arianto laporkan.
4: Demikian info olahraga.
1: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumeneb. Selengkapnya disampaikan Muhammad Ali.
15: Kota Kris. Demikian salah satu ikon Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sumeneb juga disebut Kota Kris sebab kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini ditetapkan UNESCO sebagai daerah dengan empuk keris terbanyak di dunia. Kini, Kota Kris menjadi salah satu ikon khas Kabupaten Sumeneb. Maka, tidaklah berlebihan jika pemerintah Sumeneb membangun monumen Tugu Kris setinggi 17 meter yang diberi nama Tugu Kris Arya Wiraraja. Bahkan, Tugu Kris ini diresmikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon. Menurut Fadlizon, konsep pembangunan Tugu Kris di dalamnya terdapat rest area bagi masyarakat yang ingin istirahat maupun berwisata kuliner. Tugu ini juga didesain dengan menarik, asri, dan juga akan menjadi kantong budaya. Sehingga, Fadlizon berharap destinasi wisata baru ini tidak hanya menjadi tujuan wisata saja. Namun, semua kegiatan budaya Madura bisa diselenggarakan di area Monumen Keris.
16: Keris itu kan sudah jadi warisan budaya, jadi warisan budaya tak benda. Jadi saya kira masyarakat dan juga para penegak hukum juga tahu bahwa ini adalah benda budaya. Makanya kita di SNKI pun ada kartunya, boleh membawa keris. Tentu sebagai ageman, gitu, sesuatu yang biasa. Ya, menurut saya di Sumeneb ini kan banyak sekali para pembuat keris, para empu, para pengrajin, ya, dari mulai bilah, warangka, hulu, dan lain-lain. Ya, kita berharap ini tumbuh di tempat-tempat lain juga ekosistem seperti di Sumeneb ini gitu. Nah, maksud saya menjadikan keris itu sebagai, kalau kita memberikan hadiah gitu, pengganti seperti cenderamata, token atau souvenir. Nah, saya memberikan hadiahnya itu keris, dan keris-keris itu disimpan, bahkan ada yang disimpan juga di museum-museum oleh mereka. Waktu saya menjadi anggota parlemen dan juga sekarang sebagai menteri kebudayaan, saya juga memberikan hadiah itu keris. Dan rata-rata kerisnya itu dibuat di sini, di Sumeneb, di Madura, gitu ya. Sehingga dari zaman saya 10 tahun yang lalu, lebih ya, saya udah memberikan ini kepada ketua-ketua parlemen di seluruh dunia, lebih dari 100 negara. Jadi disimpan di 100 negara lebih lah keris Madura itu.
15: Sementara itu, Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo menjelaskan, nama Tugu Keris Arya Wiraraja memiliki makna kemerdekaan, sekaligus menghormati para leluhur perjuangan kemerdekaan dan pendiri Kabupaten Sumeneb. Kedepan, monumen ini akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
17: Jadi Tugu Keris ini dari pondasi bawah sampai ujung kerisnya panjangnya 17 meter. Jadi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Bunga-bunganya itu 45 jumlahnya, jadi 17.45. Kalau nilai kerisnya itu panjangnya 7 meter. Nah, rangkanya, pegangan kerisnya itu 2 meter. Jadi totalnya 9 meter. Fondasinya sendiri 8 meter. Jadi Tugu Keris ini dibangun salah satunya adalah untuk menghormati para leluhur kita, para pendiri-pendiri bangsa kita, khususnya yaitu para pendiri Kabupaten Sumeneb. Jadi Tugu Keris ini kita namakan Tugu Keris Arya Wiraraja. Arya Wiraraja, raja pertama di Kabupaten Sumeneb. Dan kita ketahui bersama Arya Wiraraja salah satu raja yang sepak terjangnya luar biasa. Bagaimana membantu Raden Wijaya mengalahkan Jayakat Uang dan pada saat itu mengambil alih Singosari dari ayahandanya, dan pada saat itulah berdirilah Majapahit. Majapahit sampai ke seluruh Asia dan pada akhirnya Majapahit bisa menyatukan Indonesia.
15: Guna mendukung kemajuan keris dan memberikan perlindungan budaya keris, mulai pengrajin keris hingga penggunaan regulasi sebagai dasar hukum, maka pemerintah daerah akan segera mengesahkan Rapda Keris tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disput Porapar Sumeneb Muhammad Iksan.
18: Masyarakat dilibatkan dan ya mendukung, ya, mendukung sehingga apa? Ya apapun yang itu dilakukan kaitannya dengan pengembangan masyarakat, saya yakin beliau itu akan mendukung dan juga menjaga, sekaligus juga merawat ya. Dan ini yang paling penting untuk keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Sumeneb.
15: Budayawan Sumeneb Ibnu Hajar mengungkapkan, Tugu Keris Arya Wiraraja yang dipusatkan di Desa Senteng, Kecamatan Pragan, Sumeneb, merupakan keris asli yang dibuat dengan skala besar dengan total tinggi 17 meter. berbahan dasar sesuai pembuatan keris asli pada umumnya.
19: Jadi bagaimana kita dari sekarang barangkali dengan promosi wisata, terus kemudian event-event, dan kemudian kan ada tiap tahun kita di kalender event kan ada jamasan keris. Nah itu salah satu juga untuk menarik wisatawan untuk datang ke Sumenep.
15: Monumen Teguh Keris Arya Wiraraja tidak hanya menjadi simbol identitas budaya dan kebanggaan masyarakat Sumenep, bahkan Teguh Keris satu-satunya di Indonesia ini juga mendapatkan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai keris terpanjang di Indonesia karena dibuat oleh 40 empu keris dan membutuhkan bahan baku sebanyak 4 ton besi.
1: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
4: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Sarno bin Pawiro Sarmanto, umur 64 tahun, pekerjaan kernet bus, dahulu bertempat tinggal di Jalan Dupak, Bandarjo nomor 15, RT 1, RW 3, Kelurahan Taman Dupak, Kecamatan Kembangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Kenintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2015/PDDDIG/2026/PA.SBY antara Listi Janing Prapti binti M. Prapto sebagai penggugat dan Sarno bin Pawiro Sarmanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Mulyadi bin Bunanggi, umur 40 tahun, pekerjaan pegawai swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Donorejo Wetan 12 RT 4 RW 5 Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara bertata nomor 1982/PDDDIG/2026/PA.SBY, antara Siti Rohmawati binti M. Kasmulan sebagai penggugat dan Mulyadi bin Bunanggi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: 26. Kita buka dulu informasi kentongan bersama Des Editor Nita Sylvia sore hari ini.
1: Waktunya kentongan.
0: Pendengar, BPBD Kota Madiun mengadakan pelatihan penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Pilang Bango, melibatkan staf organisasi perangkat daerah atau OPD, kecamatan dan kelurahan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Aris Deka.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun menggelar pelatihan water rescue atau penyelamatan di air yang berlangsung di Embung Pilang Bango, Kecamatan Kartoharjo. Kegiatan tersebut diikuti 75 peserta yang terdiri atas pegawai BPBD, aparatur sipil negara, ASN lintas organisasi perangkat daerah atau OPD, serta perwakilan kecamatan dan kelurahan. Pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Muhammad Yusuf Asmadi mengatakan, pelatihan itu merupakan bagian dari program peningkatan kapasitas penanganan bencana, khususnya kecelakaan di perairan. Menurut dia, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kompetensi personil tim reaksi cepat atau TRC BPBD, sekaligus memperkuat koordinasi dan komunikasi antar OPD dalam penanganan bencana.
3: Materinya ada 2 hari, yang hari pertama itu materi teori di kelas, yang hari kedua adalah materi praktek di out class. Materinya di in class tentunya kita berkisar antara yaitu pengetahuan dasar tentang water rescue atau penanganan bencana yang di kecelakaan air. Yang kedua, praktek tadi dilaksanakan di embung. Jadi teman-teman yang peserta pelatihan itu diajak oleh narasumber yang dari Basarnas provinsi, diajak untuk praktek yang kemarin diberikan di secara teori.
2: Yusuf mengatakan tahun ini BPBD Kota Madiun telah menyelenggarakan 2 pelatihan peningkatan kapasitas kebencanaan, yakni vertical rescue dan water rescue. Dia berharap seluruh personil memiliki kompetensi dalam penanganan berbagai jenis bencana, baik penyelamatan di air, vertical rescue maupun penanganan bencana lainnya. Salah seorang peserta, Insan Permata, staf Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Madiun, mengaku antusias mengikuti pelatihan meski sempat merasa khawatir saat menjalani praktek di air.
4: Kalau pengalaman itu tegang, soalnya kan apa praktek langsung gimana caranya angkut korban dari air ke atas. Untuk praktek kita pertama itu tata cara dayung, terus tata cara rescue korban.
2: Ia menilai pelatihan tersebut bermanfaat karena memberikan pemahaman mengenai teknik penyelamatan yang benar. Dengan bekal itu, Insan mengatakan siap membantu apabila dibutuhkan dalam penanganan bencana di Kota Madiun. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Adapun beberapa hal yang menyebabkan banjir yaitu, pertama, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat mengakibatkan saluran air, selokan atau sungai tidak bisa mengalir dan akhirnya menggenang dalam volume yang semakin besar. Lalu saat hujan deras, banjir pun tak terhindarkan. Kedua, daerah resapan air yang berkurang. Hilangnya daerah resapan air karena pembangunan tanpa diimbangi pembuatan sumur resapan akan meningkatkan risiko banjir hingga 6 kali lipat. Ketiga, pemanasan global. Lapisan ozon yang menipis karena pemanasan global dapat mengakibatkan perubahan cuaca ekstrim seperti hujan deras yang berlangsung lama, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan banjir. Keempat, bendungan dan tanggul air rusak. Bendungan dan tanggul berfungsi untuk mengendalikan air, sehingga apabila bendungan dan tanggul rusak, tentunya tak bisa lagi menahan debit air dan dapat menyebabkan banjir.
0: Pendengar, mahasiswa Universitas BGRI Adibuana Surabaya membuat inovasi teknologi yang mengajak anak-anak untuk menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
6: Guna mengajak anak-anak sejak dini membuang sampah pada tempatnya, mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya membuat tempat sampah yang menarik. Namanya Ecobin, memiliki sensor yang mendeteksi benda yang masuk di tempat.

0: tempat sampah itu, sehingga otomatis mengeluarkan ucapan motivasi. Kemarin ketua tim sekaligus mahasiswa jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik dan Sains UAB Surabaya, Feral Zaki Sanjaya mengatakan ekobin ini mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan.
1: Jadi yang kita harapkan dari produk inovasi kita ini untuk mengedukasi dan menanamkan karakter amanah pada anak-anak usia dini untuk selalu menjaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya.
0: Ekobin tampil dalam gelar karya proyek mata kuliah pendidikan karakter. Wakil Rektor UAB Surabaya Bidang Akademik Riset dan Inovasi Dr. Reza Rahmatullah mengatakan mata kuliah tersebut wajib dimiliki seluruh fakultas di kampus swasta ini.
2: Semua fakultas itu wajib di semester 2 mengempuh mata kuliah ini. Jadi ini mata kuliah wajib universitas, di mana memang tujuannya seperti saya sampaikan tadi, yaitu membentuk karakter mahasiswa, yaitu karakter peduli, amanah, gigih, dan inovatif.
0: Selain inovasi teknologi, mahasiswa UAB Surabaya juga memberikan contoh pendidikan karakter peduli lingkungan melalui banner. Selain itu, memanfaatkan sampah menjadi ekoenzim. Farida Husnia melaporkan.

juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% atau sekitar 13,9 juta ton dapat terkelola. Sedangkan sisanya 34,29% atau sebesar 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Karena itulah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus

Fajar Nur versus, oh bukan versus, featuring ya, Yovie Widianto. Kalau ngomongin tentang versus pasti gak sabar lagi namanya Piala Dunia gitu ya. Karena ngomongin tentang Piala Dunia, pendengar, hatinya dijaga, dijaga agar jangan sampai berpaling ke yang lain ya. Apalagi bagi Anda pendukungnya Prancis dan juga Inggris. Karena apa? Karena nanti malam, pendengar, nanti malam hari Minggu 19 Juli 2026 jam 4 pagi ya waktu Indonesia Barat, ini akan ada pertandingan perebutan juara 3 Prancis versus Inggris ya, dan finalnya hari Senin tanggal 20 Juli 2026 ini pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, Spanyol versus Argentina. Nah, jadi gimana mau ngejagoin yang mana kira-kira ya? Dan jangan lupa untuk selalu pantengin Pro 1 RRI Surabaya, karena Pro 1 ya semuanya di seluruh Indonesia itu akan menyiarkan perebutan juara 3 ya. Hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, antara Prancis versus Inggris ya, dan juga final nanti hari Senin tanggal 20 Juli 2026 yakni Spanyol versus Argentina pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi bagi Anda yang pengen jagoannya menang ya, harus banget pantengin.

kita bisa jatuh cinta, ya udah nggak usah dibaksain ya. Kalau kata Tulus, nikmatin aja apa yang ada. Karena saat ini tepat pukul 17 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, Dini hadirkan Cek Fakta bersama Nita Sylvia.

Selamat sore pendengar di 100,2 Pro 1 RRI Kredit, kanal informasi dan inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan membersamai di Kediri sore ini dari rekan Askar Iskandar di edisi Sabtu 18 Juli 2026 ya. Saya akan bersama pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, satu lagi ya, nanti akan saya saksikan berapa program ya, di antaranya ada Cek Fakta, ada Gali Budaya Nusantara, ada Warta Kediri, dan juga nanti ada di Barat Mulmai. Dan pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan Cek Fakta berikut ini.

0: Fakta, kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Pendengar, saat ini kita akan dengarkan Cek Fakta terkait hoax Menteri Pigai minta masyarakat belanja 1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih. Dila melaporkan.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Merah Putih agar omset Kopdes cepat meningkat. Namun pendengar, faktanya klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai, meminta masyarakat belanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari turunbehox.id, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja 1 juta rupiah per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.

Baik, benar ya, di Galeri Budaya Nusantara kali ini ya, kita akan membahas terkait budaya berdusun atau bersih desa ya. Nah, pendidikan nilai moral merupakan pendidikan yang mengajarkan tentang etika dan perilaku yang mencerminkan kepribadian yang baik. Sistem pendidikan karakter berupaya dalam menanamkan nilai pendidikan karakter, nilai Pancasila kepada masyarakat dalam membangun kesadaran dan kemauan untuk melaksanakan nilai tersebut. Pendidikan karakter dapat diperoleh melalui kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang, seperti tradisi yang melibatkan banyak orang sehingga menciptakan rasa kekeluargaan. Indonesia memiliki berbagai macam kebudayaan yang memiliki nilai-nilai filosofis tersendiri yang dapat dijadikan pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Misalnya kota Yogyakarta yang menyimpan secara rahasia karena masyarakatnya masih melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Budaya di Yogyakarta masih kental dengan salah satu objek wisata bagi para pelancong. Salah satunya tradisi masih dilestarikan adalah Merti Desa yang berasal dari Gunung Kidul. Tradisi Merti Desa sudah ada sejak zaman dulu dan masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi Merti Desa memiliki nilai-nilai budi pekerti yang digunakan sebagai pedoman masyarakat Gunung Kidul dalam menjalankan kehidupan. Merti Desa merupakan tradisi upacara ritual dalam membentuk upacara rasa syukur masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan juga limpahan berkah dan rezeki.

Baik pendengar ya, kita lanjut lagi ya terkait budaya merti dusun yang ada di Gunung Kidul. Bentuk upacara rasa syukur tersebut mewujudkan dengan adanya gunung yang berisi berbagai macam hasil bumi. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap satu tahun sekali. Masyarakat desa sangat antusias dan menyambut hangat secara tersebut. Masyarakat Gunung Kidul tetap menjadi tradisi ini dengan memperkenalkan kepada anak dan cucu mereka agar kelak tradisi tersebut tetap bisa dilestarikan. Mereka diajak untuk ikut berbagi rangkaian kegiatan merti dusun, misalnya mengikuti kirab gunungan dan kirab budaya. Selain itu, para pemuda Karang Taruna juga ikut berpartisipasi sebagai panitia untuk memeriahkan acara tersebut. Pemerintah daerah juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pelaksanaan tradisi merti desa di Gunung Kidul dengan memberikan sosialisasi budaya terutama mengenai tradisi merti desa. Adanya tradisi tersebut menciptakan masyarakat yang kompak, kuat, dan memiliki solidaritas tinggi. Hal ini didalami dengan masyarakat yang saling bekerjasama dan saling berbagi informasi mengenai tradisi merti desa. Bukan hanya masyarakat dari setempat saja menghadiri acara tersebut, masyarakat dari sekitar desa juga ikut berpartisipasi dalam memeriahkan upacara merti desa. Tradisi merti desa merupakan cerminan contoh masyarakat Gunung Kidul yang memiliki kepedulian nilai moral religius, disiplin, toleransi, mandiri, kreatif, kerja keras, tanggung jawab, gotong royong, dan peduli terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, nilai-nilai pintu dikerti yang disampaikan melalui media berupa sajian gunungan hasil bumi yang berbentuk mengecrut dengan runcing di atas gambaran. Bahwa ciptaan Tuhan yang ditetapkan dengan segala perbedaan harus dipandang sama atau sejajar dan harus selalu bersyukur pada Tuhan. Masyarakat Gunung Kidul diharapkan mampu melaksanakan menerima nilai-nilai budi pekerti tersebut dan mampu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya kemerosotan akhlak atau kerusakan moral pada masyarakat Gunung Kidul karena saat ini berada di tengah arus modernisasi. Nilai moral perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan tradisi tersebut, diinovasi oleh generasi penerus tanpa menghilangkan nilai yang terkandung. Oleh karena itu, sebagai masyarakat yang memiliki moralitas yang tinggi, kita perlu melestarikan budaya tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, karena melalui tradisi tersebut kita dapat belajar tentang nilai-nilai moral melalui pentingnya arti kehidupan, pentingnya toleransi, dan pentingnya tanggung jawab. Maka dari itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam mengarahkan masyarakat, membimbing dan menata masyarakat agar menjadi lebih baik. Baik pendengar ya, itu tadi terkait budaya merti dusun yang ada di Yogyakarta, terutama di Kabupaten Gunung Kidul. Karena budayaan kita ini harus dilestarikan agar kelak penerus bangsa mengetahui bahwasanya ada asal usul kebudayaan merti dusun atau merti desa.

Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 1970-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil nan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pendengar, saat lagi kita akan dengarkan kumbang dan azan maghrib untuk wilayah Parikri dan sekitar, dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan.

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian.

segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul ham. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi nas'aluka khairama fi hadhil laylah wa khairama ba'daha. Wa na'udhu bika min syarima fi hadhil laylah wa syarima ba'daha. Rabbi na'udhu bika minal kasali wa su'il kibar. Na'udhu bika min adabin finar wa adabin fil qabri. Pendengar Radio Republik Indonesia yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tetap bersyukur kepada Allah. Kita tetap untuk melanjutkan aktivitas di malam hari dengan selalu banyak ingat kepada Allah. Ingat akan aturan Allah, ingat akan rambu-rambu Allah, ingat akan kebesaran Allah. Sehingga kita insya Allah sadar bahwa manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepadanya. Tidur kita niatkan ibadah, bekerja niat ibadah, aktivitas yang lain ibadah. Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingat dong kepada Allah. Tentu Allah akan ingat kepada kita. Ingat akan aturannya, ingat akan larangannya, dan ingat akan perintahnya. Ketika kita manusia selalu ingat kepada Allah, ingat aturan, ingat perintah, ingat larangan, kita taat kepadanya, subhanallah, luar biasa. Pasti akan dijamin oleh Allah kehidupan kita serba sejahtera. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Nuzulam min ghafurir rahim, al-ayah. Ma'asyiral muslimat, rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Mari kita tetap mawas diri, introspeksi apa yang telah kami lakukan seharian.

tadi dengan introspeksi diri sore hari ini menjelang malam. Mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mendatangkan maunah, hidayah. Kita termasuk malam hari orang yang mendapatkan berkah dengan senantiasa ingat akan perintahnya dan ingat akan larangannya. Kita lakukan semua perintah Allah, kita tinggalkan, kita jauhi larangannya. Bersyukur itulah namanya. Orang yang selalu bersyukur, selalu ingat rambu-rambu Allah. Allah menjamin kenikmatan, kesejahteraan, kebahagiaan kepada manusia yang selalu ingat kepada Allah. Sejahtera bukan berarti uang banyak. Sejahtera bukan berarti kekayaan luar biasa. Tapi sejahtera adalah orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, kepada suami, kepada anak, kepada sesama. Mudah-mudahan berkenan untuk kita semuanya. Sekilas apa yang saya sampaikan. Saya Musfirah. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Transmart Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, Pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Untuk Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
3: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal.
1: Sari berita, hadapi ancaman kekeringan di musim kemarau di Pertambun Kabupaten Kediri, perketat lahan rawan dan perkuat mitigasi bersama lintas sektor. Lestarikan tradisi Kabupaten Jombang gelar ruatan massal. Inilah Warta Kediri selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Fauzi Ahmad. Berkaitan dengan informasi hadapi ancaman kekeringan di musim kemarau di Pertambun Kabupaten Kediri, pertahankan lahan rawan dan perkuat mitigasi bersama lintas sektor. Anik Suma melaporkan.
4: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya. Untuk mengurangi risiko tersebut, Dispertabun telah melakukan berbagai langkah antisipatif, diantaranya melakukan percepatan masa tanam, pembangunan jaringan pipanisasi, pembuatan sumur bor, serta pembangunan embung sebagai sumber cadangan air bagi lahan pertanian.
5: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
4: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
2: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, Pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Untuk Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
4: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
1: Lestarikan tradisi Jombang gelar ruatan massal. Sandia melaporkan.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damat Panulu sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Pendandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kapu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damat Panulu, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan Masal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
3: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panulu. Dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
7: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
6: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kiseno Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
1: Anda masih di Jalan Luar Tagri, Sabtu 18 Juli 2026. Mendengar, pengrajin tenun ikat kota Tagri menambah inovasi dan perluas pasar global. Ayu Citra melaporkan.
8: Sejumlah mahasiswa dari National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Tagri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp dan International Pengabdian kepada Masyarakat yang digelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Pada hari ini, Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari, mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
9: Jadi sebagai rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai internasional pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM tenun ikat ini ke tanah global.
8: Ditambahkan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut, maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stengwood, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
10: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar, jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Per hari kita bisa 50 potong.
8: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Mendengar, berikut kita dengarkan bersama laporan mendalam edisi Sabtu 18 Juli 2020. Menebus sekat pendidikan, mengukur tantangan, menguatkan kolaborasi, dan menjaga hak anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Kediri menuju pendidikan inklusif.
11: Susun bersama teman-temannya.
12: Ya.
11: Mereka. Mereka sedang membangun menawa.
13: Apabila benda berada di permukaan air, jika ditekan keras.
14: Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa terkecuali. Namun, bagi anak berkebutuhan khusus, kesempatan memperoleh pendidikan yang setara masih menghadapi berbagai tantangannya. Di Kabupaten Kediri, upaya menghadirkan pendidikan inklusif terus diperkuat melalui kolaborasi pemerintah, tenaga pendidik, komunitas disabilitas, hingga masyarakat. Lalu, sejauh mana pendidikan inklusif telah diwujudkan dan tantangan apa saja yang masih dihadapi saat ini? Ikuti penelusuran kami dalam laporan mendalam menembus sekat pendidikan di Kabupaten Kediri menuju pendidikan inklusif bersama saya, Ana Kusuma.
12: Iya, apa namanya ini saya? Apa namanya? Ye, coba. Ah, sekarang ulat. Ulat seperti bola.
15: Dua manusia yang ada yang berada incar desa. Ya. Katakan membawa itu untuk apa?
12: Iya.
14: Pendidikan sudah seharusnya menjadi ruang yang terbuka bagi setiap anak tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun juga latar belakangnya. Di Kabupaten Kediri, upaya mewujudkan pendidikan yang ramah bagi semua anak juga terus diperkuat. Namun, di balik berbagai capaian tersebut, masih terdapat tantangan yang harus diselesaikan agar inklusivitas tidak berhenti sebagai kebijakan, melainkan benar-benar hadir dalam praktik di setiap ruang kelasnya. Komitmen pemerintah daerah menjadi fondasi utama dalam pengembangan pendidikan inklusif ini. Dalam hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, menegaskan bahwa di tahun ajaran baru 2026-2027 ini, seluruh satuan pendidikan, mulai jenjang TK, SD hingga SMP, baik negeri maupun swasta, diwajibkan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus melalui mekanisme sistem penerimaan murid baru.
16: Prinsipnya, semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP.
17: Kalau di setiap sekolah itu persentasenya menerima berapa persen,
16: Pak? Oh, bebas, kita tidak ada harus menerima berapa gitu ya. Pokoknya ada anak di situ berkebutuhan khusus mau sekolah dimanapun harus diterima. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus. Ya, selain dari APBN yang nanti akan membiayai, kita justru APBD lebih besar ya kuotanya. Kalau di APBN itu paling banyak 10 satu tahun, 10 guru. Kita bisa sampai 300.
14: Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri, Rindang Joko Triasmoro. Menurutnya, implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri telah menunjukkan arah yang positif melalui kepedulian pemerintah dalam menghadirkan layanan yang setara bagi seluruh peserta didik.
18: Di dunia pendidikan, kalau kita melihat apa yang sudah terjadi di dunia pendidikan, akhir-akhir ini inklusi semakin digelurakan, diperdengarkan gitu, karena mengacu pada salah satu yang ada di dalam Undang-Undang Dasar, bahwasanya semua rakyat berhak untuk menerima pendidikan itu. Yang sudah terjadi saat ini adalah sebuah implementasi dari pelaksanaan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Kediri juga sudah dijembatani oleh Dinas Pendidikan dan juga sejalan dengan apa yang disemangatkan oleh Mas Bud sebagai Bupati Kediri terkait dengan layanan inklusi di Kabupaten Kediri.
19: Sekarang pengenalan warna ya, nanti dihafalkan ya. Biru,
20: biru,
19: kuning,
20: kuning,
19: hitam.
20: Ini warna apa?
19: Hitam.
20: Ini warna apa?
19: Merah.
20: Yang ini?
19: Hitam.
20: Yang ini?
19: Putih.
20: Pinter.
19: Bola itu biasanya digunakan dalam permainan apa?
20: Bal-balan.
19: Sepak
20: bola.
19: Pinter.
21: Masalahnya kan apa? Banyak ABK di sekolah sebenarnya ada, tetapi mereka tidak terdeteksi.
14: Meski demikian, proses menuju pendidikan yang benar-benar inklusif masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan pendataan murid berkebutuhan khusus atau MBK ke dalam data pokok pendidikan. Pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, dalam hal ini menjelaskan bahwa seluruh peserta didik tetap memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan meskipun belum tercatat sebagai MBK di dalam Dapodik.
21: Ya, kalau anak tidak terdata dalam Dapodik, tapi kenyataannya mereka menjadi murid ABK di sekolah tersebut, ya otomatis mereka mendapat perlakuan yang sama dengan anak reguler yang lainnya, ya, ya, atau anak tipikal yang lainnya. Tetapi kalau mereka bisa dimasukkan dalam kategori MBK, murid berkebutuhan khusus, dan tercatat di Dapodik, tentunya itu akan mendapat perhatian khusus. Dan nantinya juga jika ada dana-dana pengembangan untuk sekolah inklusi, nah itu bisa disalurkan di situ.
14: Kendala serupa nyatanya juga dirasakan di tingkat satuan pendidikan. Salah satunya disampaikan oleh guru SDN Dukuh 3 Ngadilwi, Sunani Puji Lestari.
0: Dan kendalanya lagi, kalau tidak bawa ngapunten surat periksa dari dokter, tapi nyatanya anaknya mengalami
5: ABK.
0: Iya, seperti itu. Nanti kita dapat kejutan.
14: Ia menilai bahwa proses identifikasi dan pendataan peserta didik berkebutuhan khusus memang masih menjadi tantangan, terutama saat proses penerimaan siswa baru. Orang tua tidak membawa surat keterangan medis dari profesional tentang kondisi sang anak. Kondisi tersebut tak ayal kerap menyulitkan sekolah dalam melakukan pemetaan untuk kebutuhan layanan pendidikan. Kendati demikian, sekolah reguler tetap berkewajiban untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bagian dari implementasi pendidikan inklusif.
0: Mohon maaf karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, dan itu upaya untuk sekolah. Minimallah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang, karena kita bukan bidangnya. Yang berkompeten adalah tentunya dari segi medis atau psikiater atau apa. Tapi wujud kepedulian kita, kita tahu intinya dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global. Dan nanti kalau orang tua tidak mau memeriksakan, terus kita tidak berbuat apa-apa, terus anaknya bagaimana? Paling tidak usaha dari guru sudah mau mengidentifikasi. Bantuan dari kami minimal seperti itu. Karena mohon maaf ya, untuk periksa ke dokter dalam segi biaya mahal nggih. Dan untuk kalau kita menyarankan sebaiknya anak diperiksakan seperti ini kok, kita harus meneliti atau mendekati dululah, karena itu sesuatu yang sensitif. Karena itu, karena untuk mencukupi kebutuhan saja susah, apalagi untuk periksa ke dokter dan lain-lain lagi.
14: Penguatan pendidikan inklusif juga dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor dari kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, yang dalam hal ini juga turut menggandeng RRI Kediri menginisiasi kampanye sekolah inklusif sebagai upaya membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya akses pendidikan yang setara. Dari keterangan Ketua KKG GPK Kabupaten Kediri, Dian Ariandi menjelaskan bahwa kampanye tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah pusat dalam mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan dapat diakses seluruh peserta didik tanpa adanya diskriminasi.
22: Arah kita dari komunitas kita itu tempat mengadu. Cuman dari beberapa sekolah itu semua kan sudah sekolah inklusif, artinya semua berhak atau wajib menerima siswa yang memiliki kebutuhan khusus, baik disabilitas ataupun yang lainnya. Otomatis kita ya tempat penampungan untuk suara-suara dari bawah untuk kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi di lapangan. Oh, kalau dinas mendukung 100%, artinya apapun yang kita lakukan itu untuk kebaikan pendidikan di Kabupaten Kediri, untuk menciptakan pendidikan bermutu sesuai dengan harapannya Mas Buk, kan gitu. Kita juga didorong untuk membantu siswa-siswa yang artinya rawan putus sekolah atau rawan tidak sekolah.
23: Berarti di Kabupaten Kediri sendiri masih tinggi Pak untuk
22: APS? Iya, kebetulan tinggi, dan itu tugas kami juga menekan itu biar semua bisa terlayani.
14: Meningkatnya kesadaran masyarakat juga mulai terlihat dari pertumbuhnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengakses layanan pendidikan sejak usia dini. pada proses penerimaan murid baru di tahun ajaran 2026-2027 ini. Sejumlah lembaga TK dan juga PAUD di Kabupaten Kediri turut mencatat adanya peningkatan jumlah peserta didik berkebutuhan khusus. Fenomena tersebut dinilai menunjukkan semakin terbukanya para orang tua dalam memberikan kesempatan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak sejak usia dini. Pengalaman tersebut turut dirasakan di TK Cokro Aminoto Pare. Sebagai guru pendamping khusus sekaligus tenaga pendidik di sekolah tersebut, Nur Khalifah menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif telah dijalankan melalui program kelas terapi inklusif sejak tahun 2023 lalu. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut turut mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya.
2: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Okay. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Jadi itu amanah, kepercayaan, dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
14: Di sisi lain, suara dari komunitas penyandang disabilitas mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah sekolah penyelenggara, tetapi juga dari keberpihakan, kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri, Umi Salama, turut berharap bahwa pemerintah terus mengawal implementasi regulasi yang berpihak kepada penyandang disabilitas sehingga prinsip inklusivitas ini dapat diwujudkan secara menyeluruh dalam seluruh aspek pelayanan publik.
3: Bagaimana mensosialisasikan ramah disabilitas di Kabupaten Kediri ini, harapannya ya di Kabupaten Kediri ini inklusi ya, dengan sudah ada inklusi dan ada payung hukumnya ketika ada kebijakan yang diterapkan di Kabupaten Kediri ini memang ada dasarnya dan dilindungi juga oleh ini itu nanti ya, harapannya gitu.
14: Harapan tersebut sejalan dengan aspirasi Ria sebagai penyandang disabilitas tunadaksa asal Kabupaten Kediri. Ia memandang akses pendidikan yang setara perlu diikuti dengan perluasan kesempatan di bidang pekerjaan serta penyediaan fasilitas publik yang juga semakin ramah terhadap penyandang disabilitas. Baginya, pendidikan inklusif merupakan pintu awal untuk menuju kehidupan yang lebih mandiri dan juga bermartabat.
4: Untuk bagaimana mempedulikan pertama akses pendidikan, dan yang kedua akses pekerjaan, kemudian akses tempat-tempat fasilitas umum, sehingga kita benar-benar menuju masyarakat yang inklusif tanpa diskriminasi.
14: Makna pendidikan inklusif juga dirasakan langsung oleh keluarga peserta didik. Salah satunya dirasakan oleh Binti, salah satu wali siswa warga Desa Jombangan, Kecamatan Pare, yang mengungkapkan kebahagiaannya ketika dapat mendampingi putrinya untuk mengikuti kegiatan bersama dengan anak-anak lainnya. Menurutnya, hal tersebut menjadi ruang berharga bagi anak berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi, bermain, serta tumbuh dalam lingkungan yang menerima keberadaan mereka tanpa adanya stigma.
5: Sangat bahagia, gembira. Soalnya anaknya kalau sukanya ya seperti ini. Kalau di rumah kan di rumah aja. Kalau di sini sama teman-temannya jadi senang. Sangat senang sekali. Soalnya anaknya juga senangnya ya seperti ini. Kumpul sama teman-temannya, senang.
24: Sudah selesai? Kalau sudah selesai, tukar sama teman kalian. Coba diperiksa apakah dalam kalimat itu ada yang masih kurang kata-katanya maupun hurufnya.
14: Akhirnya, pendidikan inklusif bukan sekedar tentang membuka pintu sekolah bagi anak berkebutuhan khusus. Lebih dari itu, pendidikan inklusif merupakan upaya membangun lingkungan belajar yang menghargai tentang keberagaman, menghapus diskriminasi, dan memastikan setiap anak untuk memperoleh kesempatan yang sama guna mengembangkan potensinya.

0: Mendengar itu tadi laporan mendalam dari rekan reporter Ana Kusuma. Demikian warta kiri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Tarstari News. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Ana Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: baik. Kita bikin keputusannya sama-sama, Din. Aku dan kamu.
1: Aku bukan lagi orang yang sama, Le. Aku juga tumbuh dan banyak keinginan aku yang kamu gak tahu.
2: Ya terus gimana? Aku harus baca isi kepala kamu.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar Anda sedang mengkonsumsi high and sugar atau gula tersembunyi. High and sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, high in sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, high in sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap high in sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho

Pendengar ya, saat lagi tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program A3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Pendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 101,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
1: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana pengembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.

0: seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen

Fatkan

0: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
1: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi

0: saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Lebih lanjut

0: yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
4: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu tadi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosiana Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
6: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan Aero Modeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Kinanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
7: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan dan mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak Wakil Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
6: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Mufiar Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Mufiar Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Mufiar Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
8: Bahwa Jina ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo, dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY punya potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada berbagai hutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol dan kemalasannya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
6: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Yono menjelaskan pun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
10: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumber. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
9: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
11: Itu kami mengharapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan kapal besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan diperlukan. Contoh membuatnya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2020 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin untuk pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada
9: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Pertamina Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.

0: sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursuit yang tergabung dalam paguyubannya.
1: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di Indonesia dan berapa. Bukan masalah tidak bisa melaut, ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional minimal selama kita melaut.
0: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan sonar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
1: Dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali, soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa, terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
0: Aktivitas di galangan kapal berkabinan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
3: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa,

0: klimatisasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
1: Iya, benar sekali. Kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
0: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
1: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
0: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
3: Kalau misalnya Indonesia menjadikan tempat, dan saya kira Indonesia
4: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono.

0: adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
1: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia menjadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan kita juga akan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
1: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar. Mereka juga sedang berproses.
0: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
2: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
0: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
3: Ini kan prosesnya lama.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tidak terpresentasikan.
4: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
5: Ya baik. Benar. Menyelenggarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya pasar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman,
6: halo.
5: Iya, Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
6: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. Bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
5: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
6: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak. Gitu.
5: Ya, dilaksanakan berapa hari?
6: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
5: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
6: Iya.
5: Ekonomi Jambi.
6: Iya. Betul, jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam lebar dan dengar Piala Dunia 2024 dan juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar ya, di mimbar agama Konghucu ini ya, kita akan dengarkan dengan tema intisari dalam agama Konghucu 2 yang akan disampaikan oleh W.S. Adi Broto Seno. Selamat mendengarkan.

Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Wense Adibroto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam Agama Konghucu. Poite Tongdian Sancai. Sebelum kita mulai pertemuan pada hari ini, marilah kita naikkan doa pembuka. Kehadirat Yang Maha Besar di tempat Yang Maha Tinggi, dan bimbingan Tajen Cesen Gungce beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini kehadirat Tien, bahwa kita dipertemukan dalam mimbar Agama Konghucu di Radio Republik Indonesia Surabaya. Kiranya apa yang akan kami perbincangkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai umat Konghucu dan umat manusia. Sembah dan sujud kehadirat Tien, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat geluh kerutuk kepada Tien, rasa penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta atas kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti Hui Tian Yu De Sancai. Judul ataupun topik bahasan pada hari ini akan saya beri judul Intisari Agama Konghucu bagian yang kedua. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, keseluruhan daripada ajaran ataupun pemikiran daripada Nabi Agung Gongce adalah mematapkan tradisi pemikiran masyarakat pada waktu itu sebelum Nabi Gongce dan menyebarkan ke anak cucunya. Seperti yang dikatakan dalam kitab ajaran besar dengan pasti, Chongni, nama lain daripada Nabi Gongce, meneruskan tradisi dari Yao dan Sun, dan setelah itu beliau meniru dan menggembilangkan sistem dari Raja Wen dan Raja Wu. Selain itu, Nabi Agung Gongce tidak hanya merawat baik, tapi juga memperkuat tradisi nilai-nilai kemanusiaan yang telah dicapai oleh politik dinasti Cao. Dengan demikian, pokok ajaran pemikiran politis daripada Nabi Gongce dapat dijelaskan dengan memusatkan dalam dua butir. Yang pertama merupakan desakan bahwa dasar politis pada kebajikan, dan yang lainnya yang apa beliau sebut dengan pembetulan nama-nama. Yang pertama, dasar politik terletak pada kebajikan. Mengapa Nabi Gongce menekankan bahwa dasar daripada politik terletak pada kebajikan? Seperti apa yang telah beliau sabdakan di dalam kitab Sabda Suci jilid 2 pasal yang pertama dikatakan, pemerintahan yang berdasarkan kebajikan itu laksana bintang-bintang kutub utara tetap di tempatnya dan bintang-bintang lain mengelilinginya. Dan di dalam kitab Sabda Suci jilid 12 pasal yang ke-19 beliau pun bersabda, kebajikan seorang pembesar laksana angin dan kebajikan rakyat laksana rumput. Kemana angin bertiup, ke situ rumput mengarah. Dalam hal yang sama, beliau menuntut kita di dalam kitab Sabda Suci jilid yang ke-17 dikatakan, memerintah adalah membenarkan. Jika Anda memberikan sebuah teladan yang benar, siapa yang berani tinggal tidak benar? Dengan jelas, semua kutipan di sini menganjurkan satu prinsip ajaran tunggal, yaitu memberikan contoh kesalehan bagi golongan yang diperintah, dan ini akan memantapkan pemerintahan kepada mereka. Jelaslah bahwa seorang raja yang baik dan seorang pemimpin yang baik serta pejabat yang bijaksana berkuasa, orang-orang yang diperintahnya akan meniru tingkah laku mereka.
sehingga secara otomatis menempatkan masalah-masalah politis kembali kepada jalan yang benar. Pada periode musim semi dan musim rontok, politik semakin memburuk dan masyarakat sangat kacau pada waktu itu, sehingga seluruh tata tertib politik dan masyarakat ada di ambang kehancuran. Sehingga tanggapan Chungshan dari kerajaan Cheng pertama-tama mengumumkan hukum pidana. Kemudian dalam kerajaan Qing, pemerintah mengumumkan hukum pidana dengan cara menulis hukum pidana pada sebuah alat besar yang digunakan dalam upacara. Apa yang diinginkan oleh penguasa dua negara ini ialah mengadopsi cara kaum legalis untuk mengatur rakyat, dengan harapan diharapkan untuk melembagakan sebagaimana kita mengetahuinya. Dalam musim semi dan musim gugur, atau dalam zaman kita, jika sistem hukum dapat dibentuk dengan mantap dalam suatu bangsa, hal ini akan menyenangkan. Dalam segala hal, sistemnya ini seharusnya bebas dari kritik-kritik semata-mata karena hal ini adalah tata caranya benar-benar dimenangkan dengan sulit. Tetapi pandangan daripada Nabi Kungzi terhadap suatu masyarakat dengan hukum, dituntun dengan undang-undang dan diatur dengan hukum-hukum adalah kurang baik. Oleh karena itu, kurangnya menyempurnakan tabiat manusia dan di luar semuanya itu menjadi kurang dalam hal cara menghormati martabat manusia yang di dalam dua butir. Pertama, merupakan desakan bawah. Dasar politik terletak pada kebajikan dan yang lain disebut pembetulan nama-nama. Maka, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Dan yang kedua, apa yang disebut dengan pembetulan nama-nama di sini tersirat di dalam kitab Sabda Suci jilid yang ke-12 pasal yang ke-11, kita menemukan bacaannya memberikan jawaban kepada kita. Pangeran King dari negeri C bertanya tentang pemerintahan kepada Gongcu. Gongcu pun bersabda, pemimpin hendaklah dapat menempatkan dirinya sebagai seorang pemimpin, pembantu ataupun bawahan menempatkan dirinya sebagai pembantu, orang tua sebagai orang tua dan anak sebagai anak. Pangeran itu berkata, Sancai, sungguh tepat kalau pemimpin tidak dapat menempatkan diri sebagai pemimpin dan pembantu tidak dapat sebagai pembantu, orang tua tidak sebagai orang tua dan anak tidak sebagai anak, meskipun berkecukupan makanan, dapatkah menikmatinya? Dialog di atas antara Nabi Kungzi dan Pangeran Qing pada terjadi ketika Cheng Heng, seorang menterinya, memimpin urusan dalam negeri-negeri Qi, dan Pangeran Cao dan negeri Lu dibuang ke negeri Qi oleh salah satu penduduknya. Bangsawan Qi dalam keadaan seperti itu, wajar bagi Nabi Kungzi untuk menganjurkan pembetulan nama-nama antara seorang penguasa dan rakyatnya dengan harapan akan memperbaiki kekacauan sistem politik dan sosial waktu itu. Ketika Nabi Gongcu menjadi menteri memimpin urusan pendidikan negeri Lu, dengan tulus ikhlas beliau mendukung pemerintahan yang terbentuk dalam usaha untuk menghancurkan kota utama dan tiap-tiap tiga keluarga yang berkuasa peristiwa ini terjadi pada tahun ke-13 pada masa rezim Pangeran Ting dari negeri Lu. Jelas sekali terlihat bahwa dalam pemikiran Nabi Kungzi, jika nama dan tugas-tugasnya mengikutinya dari seorang penguasa dan rakyatnya tidak dibetulkan, dan jika hubungan
antara ayah dengan anak tidak dibenarkan, maka politik bangsa tidak dapat ditetapkan pada jalan yang benar, dan rakyat tidak dapat diharapkan hidup dengan damai. Jadi, tanpa pemerintah yang stabil, tidak akan ada masyarakat yang teratur. Tujuan dan anjuran daripada Nabi Kongcu berkisah tentang pembetulan nama dalam analisis yang terakhir adalah dibuat untuk meningkatkan kebahagiaan. Selama penghukuman mereka, masyarakat yang diatur oleh hukum adalah kurang baik, dapat membuat manusia lebih licik, tidak bermoral, karena semua perhatiannya tertuju pada keluar daripada kesulitan tanpa merasa malu. Kemudian Nabi Kongcu menekankan bahwa dasar politik terdapat pada kebajikan, cita-cita luhur untuk mengatur rakyat. Dengan kebajikan dan pujian demikian ini dianggap menjadi lebih tinggi daripada yang diajukan oleh kaum legalis. Apa yang Nabi Kongcu usulkan di sini dapat mengajar dan mengatur manusia untuk mencari menjadi yang bajik dan terhormat. Jadi, tidak hanya mampu untuk membangkitkan mereka untuk bertingkah laku sesuai dengan moral dan martabat manusia. Inilah sebabnya mengapa Nabi Kongcu telah menyatakan di dalam kitab Lun I jilid 12 pasal yang ke-13. Demikianlah dikatakan, untuk memutuskan perkara di dalam ruang pengadilan, aku dapat menyelesaikan seperti orang lain. Tetapi yang seharusnya diutamakan ialah mengusahakan agar tidak saling mendakwa. Sekarang kita hendaklah tahu alasan mengapa anak cucu mengagungkan Nabi Agung Kongcu di seluruh negeri, terutama di daerah Asia Timur Raya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebuah

pemerintah tidak akan memiliki siapapun untuk mempertahankan batas-batas wilayahnya, mengembangkan sumber-sumber dan melaksanakan rencana ekonomi. Seperti dikatakan di dalam kitab Ajaran Besar jilid 10 dikatakan, maka seorang penguasa selalu mendahulukan kewaspadaannya dan di dalam melakukan kebijaksanaan. Yang berkebajikan niscaya mendapatkan hati rakyat, yang mendapatkan rakyat niscaya mendapatkan daerah, yang mendapatkan daerah niscaya mendapatkan kekayaan. Dengan kekayaan ia akan mendapatkan sumber pembelanjaan di dalam kitab Ajaran Besar jilid 10 pasal yang ke-6. Kitab sejarah, salah satu dalam kitab klasik 13, berisi garis pikiran yang sama. Dalam paragrafnya tertulis dikatakan, hanya ketika golongan yang berkuasa menanamkan keutuhan moral, fungsi daripada sumber-sumber alam akan dapat dimanfaatkan secara efisien. Golongan diperintah menjadi kaya dan rakyat hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Kedua kutipan di atas dengan jelas memperhatikan bahwa kebijaksanaan adalah pusat daripada intisari daripada pelajaran agama Konghucu, diikuti dan membuat keuntungan dengan kebajikan dan keuntungan bersama, kedamaian serta kemakmuran rakyat akan dapat dicapai. Ini berarti bahwa kebajikan adalah elemen yang paling mendasar bagi pengembangan ekonomi dan keuntungan moneter sebagai elemen yang kedua. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka dikatakan di dalam kitab Ajaran Besar jilid yang ke-10 pasal yang ke-7 sampai ke-9, kebajikan itulah yang pokok dan kekayaan itulah yang ujung. Bila mengabdi yang pokok dan mengutamakan yang ujung, inilah meneladani rakyat untuk berebut. Maka penimbunan kekayaan akan menimbulkan perpecahan di antara rakyat. Sebaliknya, tersebarnya kekayaan akan menyatukan rakyat. Maka dari uraian di atas sangat jelas mengungkapkan pentingnya kebajikan sebagai keadaan penentu daripada kebijaksanaan ekonomi yang tepat. Masyarakat merupakan tenaga penggerak di belakang perkembangan ekonomi. Ketika suatu negara padat pendudukannya dan kaya raya, bila masyarakatnya menjadi kaya raya, mereka tidak akan mengerjakan sesuatu jika mereka tidak terdidik, meninggalkan masyarakat untuk tinggal dalam kesenangan daripada mendidik mereka, berarti merendahkan kedudukan ke tingkat yang terbawah. Ini merupakan alasan mengapa Nabi Agung Gungce menganggap bahwa masyarakat umumnya harus dididik dan diajarkan pentingnya akan prinsip-prinsip moral. Jika seluruh penduduk tahu dan menjalankan kebajikan, keadilan akan berlaku. Perkembangan ekonomi berjalan terus ke lintasan yang paling benar. Maka dikatakan pula di dalam kitab Mengce jilid yang ke-4a, Nabi tidak suka kepada penguasa negara sebagai ganti menjalankan kebijaksanaan yang umum yang baik, mencoba dengan segala caranya memungkinkan untuk menggali keuntungan pribadi. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka sangat jelas dunia menjadi suatu negara dengan ekonomi yang berdasarkan pertanian sejak didirikan ribuan tahun yang lalu. Untuk mengembang ekonomi nasionalnya, pemimpin suatu negara harus dapat mau membantu kemakmuran rakyatnya sehingga rakyat akan hidup dalam kedamaian dan tidak ada pertengkaran satu dengan yang lain. Hasil panen yang diperoleh petani dan panennya akan mencakupi keperluan seluruh negeri. Dan untuk memungkinkan petani-petani hidup dalam tahun-tahun kelaparan, rakyat hanya akan bersedia mempertahankan tanahnya jika kepemilikannya kepada mereka. Mereka hanya akan membantu kebijaksanaan pemerintah jika kebijaksanaan tersebut dimaksudkan untuk memacu kepentingan umum. Sebaliknya, dalam suatu negara yang mana golongan tidak mempunyai tanah merupakan mayoritas rakyat, maka pemilik tanah tersebut akan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk memperoleh dan mengumpulkan tambahan tanah miliknya sehingga mengancam orang miskin ke jurang kelaparan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka dikatakan di dalam kitab Tiongyong Tengah Sempurna, sebuah gunung terbuat dari batu-batuan masing-masing sebesar ukuran kepalan

tangan manusia. Bila harinya tiba dengan setumpuk batu besar, rumput akan tumbuh di sekeliling gunung dan macam-macam binatang akan berkerumun dengan kekayaan dapat dimanfaatkan. Demikian juga sebuah sungai yang sangat kecil terbuat dari sesendok air. Dan apabila air terlalu dalam untuk diukur, produksi laut akan melimpah dan kekayaan akan dihasilkan. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kesimpulan intisari daripada pelajaran agama Konghucu. Yang pertama, di dalam memerintah suatu negara, kita diminta untuk adil dan bijaksana. Bukan saja memerintah, tetapi rakyatnya juga diminta bagaimana kita ini sebagai ciptaannya. Yang kedua, kita sebagai insan yang beragama, bagaimana kita menjadi seorang kuncu? Seperti tersirat di dalam kitab Sabda Suci Jilid 4 pasal yang ke-16, seorang kuncu hanya mengerti akan kebenaran. Sebaliknya seorang rendah budi hanya mengerti akan keuntungan. Yang ketiga, kita sebagai umat Konghucu, secara prinsip bagaimana kita terhadap alam dan lingkungannya? Karena keseimbangan alam adalah hal yang sangat utama di dalam agama Konghucu. Para pendengar Radio Republik Indonesia, demikianlah apa yang telah saya sampaikan. Dan marilah kita tutup dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadiran Dian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat keluh-keruh kepada Dian, sesat penyalahan terhadap sesama, dapat tekun belajar hidup benar, dari tempatnya rendah ini menuju tinggi menembus jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Dian senantiasa penili, pemimbing dan penyeta atas kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti, Wei Dian Yute. Demikianlah penyampaian materi dalam mimbar agama Konghucu, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Hui Te Tong Dian, Sancai.

Baik pendengar ya, kita sudah mimbar agama Konghucu ya. Lah kita dengarkan dengan tema yang disari dalam agama Konghucu yang disampaikan oleh W.S. Adi Broto Seno.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Baik pendengar ya, sekali lagi kita akan dengarkan drama radio ya. Drama radio kali ini ya, kita akan dengarkan persembahan dari Radio Republik Indonesia Bandar Lampung dengan tema Peluang dan Jerat Dunia Digital. Selamat mendengarkan.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia Pak, kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital, banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet, dunia maya itu leh, gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman deh.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baik Bapak, syaratnya sangat mudah Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
2: Baiklah saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telepon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat, Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai.

Baik, benar ya, di Gali Komunitas kali ini ya kita akan membahas terkait dengan Komunitas Seni Rupa Bang Wetan. Komunitas Seni Rupa Bang Wetan Surabaya mendorong penguatan kerjasama dengan Kim Foundation of Literary Arts Circle Flex Tiongkok melalui bersama Residensi Seniman dan Pertukaran Budaya untuk memperkuat hubungan City Surabaya Ekmen. Komunitas Seni Rupa Bang Wetan Heri Purwanto mengatakan kerjasama tersebut mulai ditulis melalui draft nota kesepahaman MOU yang diharapkan sekelar difinalisasi setelah kunjungan delegasi Flex ke Surabaya beberapa waktu lalu. Menurutnya, hubungan Bang Wetan dengan Flex telah terjalin sejak 2019 melalui pelukis Andi Paitno yang rutin diundang mengikuti KIPS Asian Culture Meeting, masuk kembali mendapat undangan dan penyelenggaraan tahun ini. Ia berharap semangat tersebut dapat diikuti lebih banyak pelukis Bang Wetan pada tahun-tahun mendatang, sehingga partisipasi komunitas tidak hanya diwakili oleh Andi Prayetno.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman. Tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap hidden sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang lebih terkontrol.

Baik Bu Nadia, masih membahas strategi tentang komunitas kesenian. Nah, di Surabaya, kesenian memang terus dirawat. Salah satunya kesenian ludruk. Seni pertunjukan ini telah menjadi napas budaya masyarakat Jawa Timur. Ludruk telah berkembang sejak masa kolonial sebagai media kritik yang paling dekat dengan masyarakat. Mulai tokoh-tokoh seperti Cak dan Ning, ludruk membawa pesan moral, semangat perjuangan, hingga sindiran terhadap realitas sosial. Dan berikut serbuk cerita ludruk, salah satunya budaya khas Jawa Timur. Di situs resmi Fokus Senian Ludruk mulai dikenal sejak tahun 1930-an di Kota Pahlawan. Selain ini awalnya berkembang dari lerok dan besutan sebelum akhirnya mendapat sebutan ludruk yang diciptakan masyarakat Surabaya. Di komunitas ludruk, Cak Robert menjelaskan ludruk merupakan singkatan dari gelo dan gedruk. Namun ada pula sumber lain yang menyebut asal katanya adalah molo-molo dan gedruk-gedruk. Meski berbeda visi, ketika istilah tersebut menggambarkan karakter pertunjukan ludruk, kata gelo-gelo merujuk pada gerakan menggelengkan kepala secara perlahan ketika berbicara. Setelah gedruk-gedruk mengembangkan hendakan kaki pada tari remo yang menjadi bagi pentingnya pertunjukan. Pun molo-molo bukan untuk melukis gaya bicara menggebu-gebu dan cenderung terburu-buru, karena namanya muncul dari masyarakat ludruk pun dikenal sebagai kesenian rakyat. Kesenian ludruk di Surabaya dikembangkan Cak Darussain bersama komunitas ludruk organisasi ELO yang ia dirikan. Salah satunya kidungan yang membuat Cak Darussain dan ELO dikenal luas adalah kidungan Jula Juli yang bunyi pangupo omah doro melok nipo soyo sengsoro. Dalam bahasa Indonesia kalimat itu berarti pangupon adalah rumah burung dara. Ikut nipon Jepang semakin sengsara, kidung tersebut menjadi bentuk sindiran terhadap kondisi pemerintah saat ini. Terus penyemangat bagi masyarakat untuk meraih kemerdekaan pada masa penjajahan Jepang, namun kritik tersebut Cak Darussain dan ELO ditangkap pemerintah Jepang. Selain Cak Darussain, tokoh penting lainnya adalah Cak Karto yang berkaya melalui grup Kartolo CS bersama Ning Tini, Basman Sokra, Munawar, dan Sapari. Pada era 1980-an, karya ludruk mereka makin dikenal masyarakat Indonesia lewat kerjasama dengan Nirwana Records.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bukan cuma di Indonesia, ternyata Belanda juga punya Pulau Jawa versi mereka. Adalah Java Island, sebuah pulau kecil di semenanjung sempit di Eastern Harbour District Amsterdam yang berfungsi sebagai kawasan permukiman. Lokasinya juga terbilang unik karena berada tepat di sebelah pusat kota tua Amsterdam yang ikonik. Java Island dibangun pada tahun 1900-an sebagai area tempat bersandarnya kapal-kapal berukuran besar. Kapal besar tersebut bertugas mengangkut komoditas dari Hindia Belanda dan berbagai pelabuhan lain. Di era kejayaannya, kawasan ini menjadi salah satu pusat pelayaran kolonial Belanda dan Hindia Belanda. Java Island pernah kehilangan fungsinya sebagai pelabuhan ketika Indonesia merdeka. Tahun 19

1920-an, kawasan itu ditinggalkan. Akan tetapi, pemerintah Belanda memanfaatkannya kembali sebagai area permukiman. Yang membuat Java Island semakin unik adalah nama-nama beberapa bangunan yang diambil dari tempat-tempat di Pulau Jawa, seperti Serangkrat, Majangkrat, Lamongkrat, dan Brantaskrat. Selain itu, terdapat taman-taman atau twin kecil dan cantik yang dinamakan Tosari Twin, Imogiri Twin, Kraton Twin, Bogor Twin, Serangkrat, sampai Taman Sapi Twin.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan pendengar yang tuntas sudah kali ini ya, lah kita dengarkan dengan tema kesenian, komunitas kesenian ludruk yang ada di Surabaya. Dan pendengar ya, tepat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita akan bergeser ke ruang rindu, dan ruang rindu Indonesia dari tahun 90-an hingga 2000. Pendengar jangan kemana-mana, pasti tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat,

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Penumpang yang kami hormati, selamat datang.
3: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
4: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
5: Loh, kok jadi nyalain Bejo, Tommy? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo, Cak, sampai nanti tanggung jawab, toh.
6: Iya, maafkan saya, Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat, toh.
3: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
4: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
5: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
3: Loh.
5: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
6: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
4: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
6: Beli madu di warung Cikgu.
5: Ruang rindu,
4: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Rencana paksa atau kultur stilsil kerap diingat sebagai kebijakan kolonial yang berlangsung di Jawa. Anggapan itu tidak sepenuhnya salah, sebab Jawa memang menjadi pusat utama pelaksanaan tanam paksa sejak tahun 1830. Namun bukan berarti praktik serupa hanya terjadi di Jawa. Sejumlah wilayah di luar Jawa seperti Minahasa dan Sumatera Barat juga mengalami praktik penanaman wajib dengan bentuk, waktu, dan komoditas yang berbeda. Di Maluku, eksploitasi komoditas juga sudah berlangsung jauh lebih awal melalui monopoli rempah, terutama cengkeh di Ambon dan pala di Banda. Praktik ini tidak sama persis dengan tanam paksa tahun 1830, tetapi menunjukkan bahwa pengendalian komoditas ekspor telah lama menjadi bagian dari kolonialisme Belanda. Tanam paksa digagas oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Kebijakan ini muncul ketika Belanda sedang menghadapi krisis keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 hingga 1830, Perang Padri dan Perang melawan Belgia pada 1830 hingga 1831. Melalui sistem ini, pemerintah kolonial mewajibkan rakyat menanam komoditas ekspor yang laku di pasar Eropa. Hasil panen kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak. Secara aturan, rakyat hanya diminta menyediakan sebagian tanahnya. Namun, dalam praktiknya, sistem ini banyak diselewengkan. Tanah rakyat dipakai melebihi ketentuan, tenaga kerja diperas, dan hasil panen harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan kolonial. Tanam paksa kemudian menjadi salah satu sumber pemasukan besar bagi Belanda.

Selamat malam mendengar di 100,2 Pro 1 RRGDD dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang akan bersamai di Ruang Rindu edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan di edisi malam ini ya, genrenya Indonesia dari tahun 90-an hingga 2000. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung, bisa di line telepon di 0354310108. Dan juga nomor simpati kami di 0812334600285. Dan juga nomor yang dari kami di 0857253525550. Dan mendengar ya, ini ada was masuk dari Pak Marino di Tulungagung ya, minta dengar lagu Andai Kau Menyadari versinya Harry Parinteng. Dan juga ya,

Dan ini ada WhatsApp masuk ya dari Pura Hayu di Tulungagung, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu. Dengarkan lagu Yogyakarta dari Clara Project. Dan mohon maaf ya Bu Rahayu ya, kita Ruang Rindu di malam ini dari tahun 90 hingga 2000. Jadi kalau Clara Project bukan tahun itu ya, masih tahun muda. Dan juga buat Pak Marino tadi ya, lagunya bisa diganti ya dari tahun 90-an hingga 2000.

0: Dan mendengarnya di malam ini ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Berbagai rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, dengan Bobo Bani ya, di film.
1: Ya, ini Mas. Hai Mas Pamuci.
0: Ya, gimana kabarnya Bobo Bani di malam ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan Mas Pamuci diberi kuasa surga.
0: Amin. Bobo Bani di malam ini mau request lagu apa ini?
1: Dari
0: Leto. Leto Ruang Rindu.
1: Iya.
0: Salamnya?
1: Salamnya untuk Pak Selamat, Pak Sukardi, Pak Setioko, Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Mareno, Le Irdul, yang Purbo, Pak Jainal, Pak Darji, Om Preji, Bu Lili, Bu Eti, Bu Utri, Mama Wanda, Bu Sita, Bu Rini, dan semuanya.
0: Ya.
1: Dan Bu Dami Senggol, mohon maaf. Terima kasih waktunya.

0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Pak Rindu, dan memori lagu.
0: Iya, dengan yang berubah di Tulungagung.
1: Iya, ya, betul sekali, Mas Aldi.
0: Mas Aldi. Iya, sehat ya kabar di malam ini.
1: Sehat selalu ya, Mas Aldi.
0: Amin. Ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya apa ini? Indo apa?
0: Indonesia dari tahun 2000 hingga dari tahun 90-an hingga 2000.
1: 2000 Indonesia.
0: Iya.
1: Gitu ya. Oh. Ya data minta dari itu aja, Mas.
0: Apa?
1: Itu dari Tommy Jebisa, Mas ya.
0: Dari
1: Tommy Jebisa.
0: Tommy Jebisa ya. Judulnya
1: Perkawinan. Tragedi perkawinan.
0: Tragedi pengantin ya. Tragedi pengantin remaja.
1: Tragedi apa?
0: Pengantin
1: remaja.
0: Iya.
1: Oh iya iya.
0: Iya. Salamnya?
1: Ya, harus tanda ada lah. Bapak Bani tadi ya?
0: Ya, Bapak Bani.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bapak Bani. Mungkin selalu keluarga juga. Ada lagi Bapak Manoto juga pikir selamat malam, saya selalu. Ada lagi Pak Mariono di Karang Besan Malam. Juga ada Pak Selamat di Karang Besan Malam, saya selalu juga. Juga Lejo, juga ada Bu Eti, selalu penutupkan si Bung Berdi juga ada siapa itu? Yang Rahmat juga selamat malam. Semua kerjaan yang ada di selamat malam. Itu saja, terima kasih Mas Ramzi.
0: Ya, terima kasih.
1: Tadi siang udah ada on air apa ya? Lagi di Benan ya tadi ya?
0: Iya. Lagi
1: maintenance. Jam 1 terus enggak ada.
0: Iya.
1: Hari apa di Benan?
0: Iya, lagi maintenance perawatan.
1: Begitu. Ya, ya. Terima kasih Mas Ramzi.
0: Ya, terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ya, ini ada penelpon lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nyai dengan Ledol ya di Kediri Kota. Ada apa, kabar apa ini di malam ini?
2: Malamnya dingin.
0: Merata ini Ledol, kalau dingin.
2: Oh ya.
0: Iya.
2: Dingin.
0: Ya Ledo, di malam ini
2: Mas Wazi,
0: mau request lagu apa?
2: Lagunya Tuhan
0: dari
2: Bimbo.
0: Bimbo ya, salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya ikut yang Porpo
0: ya.
2: Kembali dan semua yang sudah naik semuanya.
0: Ya, terima kasih.
2: Nanti sama.
0: Iya.
2: Ya. Ya.
0: Biar bisa.
2: Terima kasih Mas Fauzi.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar ya, ini ada penelpon, kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Farida di Palu, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya, Bu Farida.
1: Kalau di Kediri,
0: ya. Ya.
1: Kediri gimana kabarnya?
0: Di Kediri di malam ini dingin ini, Bu Farida. Kalau di Palu dingin nggak?
1: Sama, hampir sama sih. Dingin.
0: Iya. Bu Farida, di malam ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya tahun berapa?
0: Dari tahun 90-an hingga
1: 2000. 2000 lagunya siapa ya?
0: Ya 90-an, apa gitu.
1: Oh 90-an
0: ya, 90.
1: Kalau ini ya Norma Yunita, Janji Kita.
0: Norma Yunita ya.
1: Iya, Janji Kita. Di 90-an kalau nggak salah.
0: Iya, Janji Kita.
1: Boleh?
0: Boleh, boleh, boleh. Salamnya buat semuanya ya.
1: Salamnya. Tadi yang baru turun siapa itu?
0: Ledul.
1: Oh, Ledul. Salam buat Ledul, Kuku ya. Bani. Ada Pak Widi di Tokyo. Pak Widi mau gabung tuh. Mas ya. Fauzi mau gabung itu. Iya, moga beliau bisa naik ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Benijo, Ibu Utir sama Pak Freddy, Pak Ramadan, Bu Pipit, ada Bu Sri, ada Ciguria, Ayu di Mas Waisana, ya. Semua-semuanya di. Pak Sutabji, salam ya. Oh, Mas Gilang, Mas Faris, semua-semuanya dari Asam PZ, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat untuk semua-semuanya. Pak Widi, ayo naik. Baik ya, ada ya. Mas Fauzi di sini. Mas Fauzi sama siapa temannya di studio?
0: Ini dari teman teknik ini, adanya di sana ini. Di luar, masih di ruangan samping ini.
1: Berarti kalau Mas Fauzi apa di samping itu apa ini operator ya? Luar ya. Biasa ya. Iya, luar biasa. Kalau kan kalau di tempat lain itu penyiarnya lain, operatornya lain.
0: Oh,
1: tapi iya. Ini lu sungguh luar biasa ya.
0: Iya.
1: Sungguh luar biasa. Kalau Mas Fauzi sehat-sehat ya.
0: Ya amin,
1: salam
0: amin.
1: Bahagia. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan. Salam buat keluarga di rumah ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ya, sekali lagi kita akan dengarkan ya requestnya dari Purahayu. Pak Mariano yang Purbo, Bobani Ledul dan juga Bu Farida. Selamat mendengarkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto, dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi eKTP.

bertanya kenapa bulu kuduk bisa berdiri. Bulu kuduk dapat berdiri saat seseorang merasa takut karena tubuh secara otomatis mengaktifkan respon lawan atau lari, fight or flight response. Ketika otak mendeteksi ancaman, sistem saraf simpatis melepaskan hormon seperti adrenalin yang mempersiapkan tubuh untuk menghadapi bahaya. Salah satu efeknya adalah kontraksi otot-otot kecil yang melekat pada akar rambut, sehingga rambut atau bulu menjadi tegak. Fenomena ini dikenal sebagai piloereksi atau merinding. Pada manusia modern, respon ini tidak lagi memiliki fungsi yang terlalu penting. Namun, pada nenek moyang manusia dan banyak hewan berbulu, bulu yang berdiri membuat tubuh tampak lebih besar sehingga dapat membantu mengintimidasi predator atau lawan. Selain itu, bulu yang tegak juga dapat membantu mempertahankan lapisan udara hangat di dekat kulit, karena merupakan respon refleks yang dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Bulu kuduk dapat berdiri secara spontan saat seseorang mengalami ketakutan, stres, atau emosi yang sangat kuat.

Desa Aogashima terletak di pulau vulkanik Aogashima yang berada di Samudra Pasifik, Tokyo, Jepang, dan hanya dihuni oleh sekitar 160 penduduk berdasarkan data akhir tahun 2024. Desa fenomenal di dunia dengan sebutan desa dalam kawah gunung berapi aktif ini menawarkan harmoni hidup dengan kondisi alam ekstrim. Dengan dikelilingi tebing terjal, akses menuju desa Aogashima sangat terbatas karena hanya melewati sebuah pelabuhan kecil yang sangat bergantung pada cuaca. Penduduk desa ini hidup berdampingan dengan kekayaan vulkanik. Mereka memanfaatkan uap panas bumi untuk kebutuhan harian seperti memasak dan bekerja. Uniknya, desa Aogashima mampu memproduksi hingga salt, garam berkualitas tinggi yang diolah secara alami melalui penguapan air laut menggunakan energi panas bumi.

0: kerja, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus, omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo iki.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Baik, mana dia, kita lanjut lagi ya. Di masih di ruang rindu, ruang berbagi dan memori otakku. Nah, ini ada WhatsApp masuk lagi dari Pak Oksi di Bangsal, Kota Kediri. Nah, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori otakku. Limorika selaku Epit GAD, cintaku kan di rumput. Ya, baik, salamnya buat pendengar Pro Satu Negeri. Dan selanjutnya ada Ibu Sulis Pusrah Pus Sarang ya, mau lagunya Indah Cinta yang pertama dari Eli Ermawati. Dan selanjutnya ini ada Bu Rini di Wates, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lagu. Mau request lagu Di Sini Ku Nanti Cintamu by Marcelana Umar. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRG Diri. Baik, terima kasih buat Bu Rini, Bu Sulis dan juga Pak Oki ya. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung, masih kami tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tak lupa untuk mengingatkan ya, untuk genrenya di malam ini, genrenya mancanegara dari tahun 90-an hingga 2000.

0: Nah, kemudian ini ada menelpon lagi ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya, baik. Ini dengan Bu Siti Aisyah di Kandat. Apa kabar di malam ini, Bu ya, Siti Aisyah?
1: Alhamdulillah, sehat, baik. Ya. Orang bilang kok semua dingin dong. Kalau aku kok enggak ya, Mas?
0: Mungkin Bu Siti Aisyah lagi di samping bara api jadinya panas.
1: Enggak juga.
0: Soalnya saya juga dingin di malam ini nih. Udah berapa bulan?
1: Enggak dingin banget sih.
0: Oh. Iya, baik Bu Siti Aisyah. Ini mau request lagu apa ini di malam ini nih?
1: Sahabat sejati, Mas.
0: Dari
1: Sela on Seven.
0: Dari Sela on Seven ya. Ya. Salamnya buat siapa aja ini? Buat semuanya.
1: Salamnya buat Bu Farida di Palu, ya. Purini Waters, Pak Widi
0: di Tokyo.
1: Tokyo.
0: Ya.
1: Pak Sukarji Winggiran, Pak Sugianto Bandar, Pak Agus Kediri, Pak Monoto. Sepagi ya. Mas Gilang,
0: ya.
1: Mas Arif, Pak Selamat Kalamret yang Turbo,
0: ya.
1: Terus apa lagi? Oh, Mbak Dinda, Mbokor, Kang Ahmad Irwan, terus Bung Fradi, Meroke, sekeluarga. Mbak Fiona, Kupang, dan semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada, salamnya sehat selalu dalam lindungan Allah. Buat Mas Fauzi, selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah. Mas, kalau baca, tolong bacakan nomornya yang entry pelan-pelan aja ya, Mas ya.
0: Iya, nomor entry-nya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon ya, dan kami ingin bacakan nomor telepon yang bisa dihubungi di RRI bagi yang ingin berbagi informasi ya di seputar kerja maupun yang sekarang ini ingin request di Ruang Rindu ini di nomor telepon kami di 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 081 234 600289, dan juga nomor entry kami di 085 725 35 2550. Dan kami ulangi lagi ya, nomor untuk nomor entry kami di 085 725 35 2550. Dan pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan requestnya dari Bu Siti Aisyah, Pak Oki, Bu Rini, dan juga Bu Sulis. Selamat mendengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Baik pendengar, kita lanjut lagi ya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Hati. Dan bagi pendengar yang mau bergabung ya, masih kita tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan untuk genrenya di malam ini, genrenya Indonesia dari tahun 90-an hingga 2000. Dan pendengar ya, nanti dini hari Minggu 19 Juli 2026 ya, pukul 4 waktu Indonesia Barat, kita juga akan dengarkan siaran Piala Dunia perebutan juara 3 Prancis melawan Inggris ya. Dan nanti akan disiarkan langsung dari Stadion Miami. Dan mendengar di malam ini ada penelpon, kita sapa dulu. Selamat malam.

0: sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Mul gimana?
0: Alhamdulillah sehat sekeluarga.
1: Iya, amin amin. Pak Munoto, di malam ini mau request lagu apa ini?
0: Dari Nike Ardila.
1: Nike Ardila, judulnya
0: Aku Ingin Pulang.
1: Aku Ingin Pulang ya. Salamnya buat siapa aja?
0: Salamnya bilang aku aja waktunya.
1: Iya.
0: Kan ini semua pendengar.
1: Iya, baik, terima kasih. Iya.
0: Semua diberkahi kesehatan.
1: Amin amin.
0: Amin. Jam-jam nanti sambil nonton bola.
1: Iya, dini hari.
0: Mas Fauzi jago mana nanti ketika ini?
1: Iya, kalau saya jagonya Perancis ini.
0: Iya, memang kelihatannya Perancis.
1: Iya.
0: Ya, mudah-mudahan Mas Fauzi dikeluarga diberkahi kesehatan juga ya.
1: Iya, iya.
0: Ya, ada suatu halangan apa.
1: Amin.
0: Kalau pulang hati-hati, jaga keselamatan.
1: Iya.
0: Terima kasih waktunya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini ada brief lagi ya. Kita sapa dulu, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu kembali lewat waktu masa itu.
1: Ya, dengan Pak Tarsi di Pleman. Apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar tak sehat semangat kesembilan kabar.
1: Ini udah pulang belum ini Pak Tarsi nih yang jualan?
2: Sudah pulang ini. Hampir kampung.
1: Iya. Pak Tarsi di malam ini mau request lagu apa ini?
2: Sakura.
1: Sakura. Sakura.
2: Iya. Faris RM.
1: Iya, Faris RM ya, Sakura Faris RM ya.
2: Iya, iya.
1: Salamnya buat siapa aja?
2: Iya, Pak Nino.
1: Iya.
2: Pak Nino. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya. Iya

Dan pendengar ya, satu lagi kita akan dengarkan requestnya dari Pak Munoto dan juga Pak Tarjiah yang sudah request lagu Nikah Adilah dan juga Faris RM. Selamat mendengarkan.

0: Baik, penonton Tuntas Sudah Ruang Rindu edisi Sabtu 18 Juli 2020, dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di Ruang Rindu malam ini. Ada Bu Rahayu, Pak Mariono, Bu Rini, Bu Bani Ledul, Bu Farida, Bu Siti, Pak Oki, Bu Rini, Bu Sulis, Pak Munoto, dan juga Pak Tarji. Dan pendengar, nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat ya, nanti kita akan ikuti harmoni malam ya. Kita akan mengupdate ya kisah inspirasi seorang pendengar. Jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Udah ngurusnya lama, dokumen.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf, Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM, bukan request.
1: Maaf, Pak, mohon diterima ya, Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Bagaimana di Harmoni malam ini ya, kita akan bahas terkait tentang pengusaha dari Sulawesi, yaitu Rahmat Gobel. Kepergian Rahmat Gobel meninggalkan jejak panjang dunia industri nasional. Di bawah kemudiannya Gobel Group terus berkembang menjadi salah satu perusahaan elektronik terbesar di Indonesia, sekaligus mempertahankan kemitraan strategis dengan Panasonic yang telah terjalin selama puluhan tahun. Rahmat lahir di Gorontalo pada 3 September 1962 sebagai putra pendiri Gobel Group. Tayyip Muhammad Gobel sejak muda dia dipersiapkan menjadi penerus perusahaan. Kedekatan bisnis Gobel dengan Jepang membuat Tayyip mengirimkan putra yang menempuh pendidikan di negeri Sakura agar memahami langsung budaya kerja dan industri manufaktur. Langkah tersebut sejalan dengan cita-cita Tayyip sejak mendirikan Gobel Group, yakni membangun industri sebagai sarana memajukan Indonesia. Karena memiliki visi yang sama, dia memiliki menjalin kemitraan dengan Matsushita Electric Ducal CEO LTD, kini menjadi Panasonic, melalui skema joint venture untuk mengembangkan industri manufaktur melalui investasi jangka panjang di Indonesia. Bekal itu kemudian menjadi fondasi bagi Rahmat. Dia meraih gelar sarjana ilmu perdagangan internasional dari Chosun University Tokyo pada tahun 1987. Lalu mengikuti program pelatihan di Matsushita Electric Industrial sebelum kembali ke Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda melihat atau punya pengalaman menggertakkan gigi saat tertidur? Menggertakkan gigi saat tidur adalah kondisi ketika seseorang secara tidak sadar mengatupkan atau menggesekkan giginya selama tidur. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, konsumsi kafein atau alkohol berlebihan, serta susunan gigi yang kurang sejajar. Saat tidur, otot rahang dapat tetap aktif akibat sinyal dari sistem saraf, sehingga gerakan mengatup atau menggesek gigi terjadi tanpa disadari. Meskipun sering dianggap tidak berbahaya, kebiasaan menggertakkan gigi yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan keausan gigi, nyeri rahang, sakit kepala, hingga gangguan pada sendi rahang. Banyak orang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya sampai diberitahu oleh pasangan tidur atau setelah merasakan gejalanya. Untuk mengurangi risiko, biasanya disarankan mengelola stres, menjaga kualitas tidur, dan berkonsultasi dengan dokter gigi apabila keluhan terjadi secara rutin atau menimbulkan rasa sakit.

Baik, benar ya, kita lanjut lagi ya terkait kisah inspirasi dari Rahmat Gobert. Sepulang dari Jepang, Rahmat mulai karir dari berbagai posisi di Global Group sejak tahun 1989. Setelah melewati sejumlah jenjang kepemimpinan, dia percaya memimpin Panasonic Global Groups di tangannya. Perusahaan tidak hanya memperluas bisnis, tapi juga meningkatkan penggunaan komponen lokal. Berbagai produk elektronik Panasonic berhasil mencapai tingkat komponen dalam negeri TKDN di atas 40%. Jalan dengan upaya memperkuat bisnis manufaktur nasional. Pengalaman di dunia industri kemudian membawanya aktif di Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Dia mendorong berbagai bidang mulai dari industri teknologi hingga infrastruktur berkat penguasaan terhadap hubungan bisnis Indonesia-Jepang. Presiden Joko Widodo menunjuk sebagai utusan khusus presiden untuk Jepang pada 2017-2019. Dan sebelumnya Rahmat juga sempat menjabat Menteri Perdagangan pada tahun 2014-2015. Sesuai dengan kabinet, ia melanjutkan kiprah dunia politik mulai Partai Nasdem dan terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2020. Lepas dari perjalanan politiknya, nama Rahmat Gobert akan selalu dikaitkan dengan keberhasilan menjaga kesinambungan industri elektronik nasional. Dia meneruskan fondasi yang dibangun hanya sekaligus menyesuaikan dengan tantangan industri modern, sehingga Gobert Group tetap menjadi salah satu pelaku penting manufaktur elektronik di Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Mie pentil adalah salah satu makanan tradisional khas yang berasal dari daerah Bantul, Yogyakarta. Apakah Anda pernah mencicipi makanan tradisional ini? Sekilas, nama dari mie pentil memang cukup unik jika dibandingkan dengan kuliner sejenis lainnya. Tidak hanya itu, mie pentil juga memiliki cita rasa yang khas jika dibandingkan dengan jenis mie lain. Nama dari mie pentil memang diambil dari nama pentil yang merujuk pada penutup ban berupa karet panjang. Namun, nama ini tidak secara harfiah merujuk jika makanan tradisional tersebut menggunakan pentil. Dalam sajiannya, mie pentil biasanya memiliki dua jenis yang berbeda, yakni mie berwarna putih dan berwarna kuning. Kedua mie ini dipadukan dengan bahan-bahan lainnya dan memberikan cita rasa yang khas ketika menyantap kuliner tersebut. Mirip seperti jenis mie lainnya, mie pentil pendengar dibuat dengan menggunakan tepung tapioka sebagai bahan dasar utama. Adonan mie nantinya akan diaduk menggunakan mesin penggiling dan dibentuk hingga menjadi makanan tersebut. Karena menggunakan tepung tapioka, mie pentil punya warna dasar putih. Untuk mie yang berwarna kuning, biasanya akan ditambahkan air perasan kunyit. Nah, jika Anda berencana menikmati cita rasa yang unik, tidak ada salahnya Anda mampir ke Kota Bantul.

tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

Dan pendengar ya, nanti tepat pada pukul di hari Minggu ya, 19 Juli 2020, tepat pada pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, kita akan dengarkan siaran Piala Dunia perebutan juara 3 Prancis melawan Inggris, dan akan disiarkan langsung dari Stadion Miami. Pendengar jangan kemana-mana, masih tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
1: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga. Yeah. Setelah gagal di 2018, mereka keempat, gagal di perempat final 2022, yeah, dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
0: Ya, tapi saya kira memang tetap ya, tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina, ya, tapi kemudian akhirnya mereka harus golan dua gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa, dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada, rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim sebagai susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim, ya sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
1: Oke. Nah, kalau sudah pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat menarik ini?
0: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya, dan dengan 3 golnya di pertandingan kali ini membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Menjadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini, Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentu kan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris, dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
1: Oke. Bung Jupri, makasih banyak Bung ya. Saya sudah pertandingan di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tadi masih ada satu pertandingan puncak atau dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
0: Sama-sama ya. Bung Rudi.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
0: Salam olahraga Jaya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya siaran langsung pertandingan peringkat ketiga antara Prancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026. Yang

0: Selanjutnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Provinsi Jawa Timur mempersiapkan pengoperasian Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji baru. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk mengenalkan layanan bus sekolah gratis kepada siswa baru. Inilah Warta Pagi selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempersiapkan pengoperasian Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji baru yang ditargetkan mulai melayani penerbangan haji pada tahun 2027. Anik Hasanah melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim mempersiapkan pengoperasian Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji baru yang ditargetkan mulai melayani penerbangan haji pada tahun 2027. Langkah strategis tersebut telah dilakukan komunikasi dengan Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono optimis jika Bandara Doho Kediri akan dimanfaatkan untuk penerbangan haji pada tahun 2027 mendatang. Menyusul masih dilakukannya revitalisasi atau perbaikan salah satu tiga runway yang ada di Bandara Juanda.
3: Bandara Doho Umroh Haji tahun 2027. Kemudian Bandara Juanda akan direvitalisasi. Memanfaatkan runway yang sebelah utara.
4: Ini plan-plan dari Jen Udara ya?
3: Ya, akan ditingkatkan supaya pesawat berbadan lebar bisa masuk.
2: Saat bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menuturkan Kementerian Perhubungan telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Transportasi Arab Saudi dan memperoleh respon yang baik terhadap rencana pemanfaatan bandara tersebut.
5: Pemanfaatan atau optimalisasi bandara Doho ada beberapa bulan yang lalu kami sudah bicara dengan Menteri Transportasi Saudi dan mereka berkeinginan untuk bisa menggunakan bandara Doho dalam waktu dekat. Mereka akan meminta untuk menjajaki pemanfaatan bandara Doho sebagai bandara yang melayani penerbangan langsung dari Jawa Timur ke Saudi Arabia.
2: Embarkasi Doho nantinya diproyeksikan melayani sekitar 10.548 jemaah haji yang berasal dari 15 kabupaten kota di Jawa Timur, meliputi kabupaten dan kota Kediri, kemudian Magetan, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Jombang, serta Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Perhubungan memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS untuk mengenalkan layanan bus sekolah gratis kepada siswa baru. Berikut laporan Anne Kusuma.

0: sejak dini. Kegiatan sosialisasi dan juga edukasi terus digencarkan, tidak hanya dengan memperkenalkan rute dan jadwal operasional bus sekolah, tetapi juga memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai pentingnya keselamatan berlalu lintas bagi pelajar yang secara aturan memang belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Arief Halisuddin, dalam hal ini menjelaskan bahwa edukasi di masa MPLS ini bertujuan agar siswa baru mengenal sekaligus juga memanfaatkan fasilitas bus sekolah sebagai sarana transportasi yang aman. Menurutnya, pengguna bus sekolah juga memberikan manfaat dalam membentuk karakter siswa, seperti melatih kedisiplinan, kemandirian, dan juga kemampuan untuk bersosialisasi.
1: Ini kalau terkait dengan visinya pemerintah Kota Kediri, secara fungsi ini memang sangat diperlukan, utamanya untuk menjemput anak sekolah ataupun untuk mengantarkan. Karena kita di Kota Kediri masih membuat 3 rute, yang sebenarnya 3 rute ini juga masih kurang karena belum bisa mencakup seluruh area di Kota Kediri. Jadi memang harapan kita bisa menambah jumlah armada biar istilahnya area di Kota Kediri ini untuk penjemputan nanti bisa tercover semua.
0: Sebagai informasi, operasional bus sekolah berangkat dari titik awal, yakni Terminal Tamanan pada pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk jadwal penjemputan di hari Senin hingga Kamis, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, dan hari Jumat adalah pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Untuk

0: perjalanan ke wilayah Kelurahan Rejo Mulyo. Anak Kusuma melaporkan.
1: Pendengar, Wakil Bupati Lamongan resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Farin Regi melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan di Ramah Kepaksara menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Alwarta kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
3: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
2: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir menyampaikan, pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
4: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi perasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
2: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Rahim melaporkan.
1: Pendengar, Satuan Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menggencarkan operasi penyakit masyarakat yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sidoarjo mengejarkan operasi penyakit masyarakat atau PEKAT dengan menyasar sejumlah tempat hiburan malam. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penegakan peraturan daerah sekaligus deteksi dini penyakit menular khususnya HIV/AIDS di Sidoarjo. Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Yani Setiawan, mengatakan operasi dilaksanakan secara terpadu bersama instansi terkait dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pemandu lagu dan pekerja di tempat hiburan malam. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit menular.
6: Deteksi dini terhadap adanya antisipasi penyakit menular yaitu HIV/AIDS, karena perlu diketahui bahwa Sidoarjo masih tinggi. Untuk itu kami minimal melakukan acak untuk peredaran terhadap dampak penularan. Nanti akan selanjutnya kita serahkan pada pimpinan kemudian oleh dinas kesehatan. Bagi yang tidak ber-KTP juga kita laksanakan deteksi dengan catatan sipil.
5: Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengelola tempat hiburan malam terhadap ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menciptakan ketertiban umum sekaligus menjaga kesehatan masyarakat. Satpol PP memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini, sekaligus memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam menekan penyebaran HIV/AIDS di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Polresta Tuban berhasil ungkap dua kasus kriminalitas, diantaranya adalah kasus pencurian secara berulang dan kasus pencabulan anak di bawah umur. Mitra Adila melaporkan.
8: Satreskrim Polres Tatuban berhasil mengungkap dua kasus kriminalitas. Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang. Kasatreskrim Polres Tatuban AKP Bobby Wirawan mengatakan jika ada tiga tersangka berinisial HZB 22 tahun, AWS 31 tahun, seorang residivis kasus narkoba, dan RNO 26 tahun yang berstatus mahasiswi. Ketiganya ini merupakan warga kota Surabaya. Para pelaku kini terbukti melakukan aksi pencurian sebanyak 9 kali dengan 5 TKP di Tuban. Akibat perbuatannya, total kerugian yang diderita para korban mencapai Rp4.182.000.
9: Polres Tuban akan merilis dua perkara. Satu perkara

0: diantaranya TKP ini Wilkum Polres Tuban.
1: Selain pencurian, Satreskrim Polres Tuban juga membongkar kasus persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri korban yakni WRN. Berdasarkan penyidikan, tersangka diduga telah menyetubuhi korban hingga 40 kali. Korban kini diketahui tengah hamil dengan usia kandungan 33 hingga 34 minggu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampuraning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bendar, Desa Sumber Godang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bendandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kapu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
4: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
3: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
5: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
3: Prosesi ruatan kali ini diberakan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh Dalang Kisena Darmawati. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
6: Info olahraga.
2: Mendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Color Fun Run Universitas PGRI Adibuana Surabaya berlangsung dengan sangat meriah, dan seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan rute lari berhak mendapatkan medali finisher. Berikut laporan Farida Kusnia.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Adibuana Color Fun Run tahun 2026 dalam rangka Dies Natalis ke-55 Universitas Adibuana, saya berangkatkan.
8: Wow, luar biasa! Keberangkatan Adibuana Color Fun Run tahun 2026. Salam sehat semuanya.
9: Color Fun Run Universitas PGRI Adibuana UAB Surabaya berlangsung meriah. Kemarin ratusan pelari dilepas disertai taburan bubuk warna-warni yang menambah semangat perjalanan mereka sejauh 5,5 km. Wakil Rektor UAB Surabaya Bidang Akademik Riset dan Inovasi Dr. Reza Rahmatullah mengatakan ada sebagian pelari yang juga melayangkan bubuk warna-warninya ke rekannya sambil berlari.
10: Kami sudah berkoordinasi kepada pihak kepolisian, Dishub, dan pihak-pihak lainnya terkait kegiatan hari Sabtu. Kami tidak terlalu banyak mengganggu jalan masyarakat, karena yang dipakai itu ada jalur yang sebelah kiri.
9: Masing-masing pelari mendapatkan medali finisher di Color Fun Run ini. Meski begitu, pelari tercepat tetap mendapatkan hadiah istimewa. Farida Usnia melaporkan.
2: Pendengar, olahraga pernafasan Tetada Kalimasda terus memperluas kiprahnya sebagai olahraga asli Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
11: Olahraga pernapasan Tetada Kalimasada terus memperluas kiprahnya sebagai olahraga asli Indonesia. Selain berkembang di berbagai negara, metode ini juga diterapkan di sejumlah rumah sakit di tanah air. Internasional Presiden Pedada Kalimasada Ida Surohadi Sabtu siang mengatakan organisasinya berada di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Ia juga menjabat sebagai pengurus di kepengurusan besar PB IPSI. Menurut Ida Surohadi, pengembangan Pedada Kalimasada menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Pencak silat sebagai warisan budaya bangsa menjadi pondasi pengembangan olahraga tersebut.
6: Pedada Kalimasada ini adalah olahraga dari Indonesia, ya. Kita ada di bawah IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Kebetulan saya juga di PB IPSI, pengurus PB IPSI, dan kita ketahui bahwa silat adalah budaya bangsa. Harapannya dengan mengembangkan Pedada Kalimasada di negara-negara yang lain, kita juga akan memperkenalkan budaya bangsa Indonesia.
11: Ida Surohadi menjelaskan metode olahraga pernafasan Pedada Kalimasada telah diterapkan di sejumlah rumah sakit. Program tersebut menjadi bagian dari pengembangan manfaat kesehatan bagi masyarakat. Pedada Kalimasada ada di beberapa rumah sakit di Indonesia, di antaranya di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, RSPAD Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan Rumah Sakit di Bandung, dan beberapa kota besar lainnya. Yang menambahkan minat masyarakat internasional terhadap Pedada Kalimasada terus meningkat. Kondisi tersebut mendorong perluasan jaringan hingga berbagai negara dan benua. Uni Arianto melaporkan.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, demikian warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
12: Ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Tanya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Setelah tadi kita mengikuti untuk informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kini kita akan hadirkan Warta Pagi pendengar, dan kita hadirkan untuk Surabaya pagi ini sampai nanti jam 7 pagi pendengar. Ada beberapa informasi dan kita sedikit akan mendengarkan nanti ulasan tentang pertandingan yang tadi kita dengarkan bersama tentunya pendengar, dari Prancis versus dengan Inggris pendengar, yang di awal-awal di babak pertama memang sangat luar biasa ya. Jadi nanti kita akan dengarkan bersama dari teman-teman Pertuni terkait pertandingan itu pendengar ya, apa ulasan atau tanggapan dari seluruhnya. Kita dengarkan pagi hari ini supaya kita tetap semangat pendengar, dari Bondan Prakoso.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku juru sikap pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Amir Rifal bin Mukroni, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedung Mangu 10, nomor 4, RT 12, RW 3, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2029, /PDT.G/2026/PA.SBY antara Rangga Nuri Amila SPD alias Rangga Nuri Amila binti Dr. Andes Matkari alias Matkari sebagai penggugat dan Ahmad Amir Rifal bin Mukroni sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Peringat, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita informasikan ya. Kita ulas sedikit pendengar ya, bagaimana tanggapan dari seluruh yang menyaksikan ataupun juga mendengarkan melalui program Mas 1 RRI Surabaya untuk pagi hari ini ya. Ada beberapa yang sudah bergabung. Kita dengarkan bersama ulasan dari para teman-teman yang berpartisipasi dengar bareng bola.
3: Dari Petundi Kabupaten Jombang akan mengomentari hasil pertandingan antara Inggris dan Prancis. Ini benar-benar sangat luar biasa, di mana perebutan peringkat ketiga ini diwarnai dengan 10 gol. Dan ini sebenarnya Inggris membayar apa namanya? Membayar kesalahan-kesalahan di semifinal kemarin. Kali ini Inggris mampu mencetak 6 gol, luar biasa ke gawang Prancis ini masalahnya.
2: Yeah.
3: Jadi menurut saya pertandingan ini cukup seru ya. Kedua tim saling berbalas skor. Terutama Prancis memang saya akui cukup bagus memang. Mereka bisa remontada, artinya membalikan keunggulan apa keadaan ya. Dari yang awalnya itu 4-0 gitu loh. Awalnya di babak pertama itu 4-0, terus di babak kedua mereka bisa mencetak 4 gol juga sebenarnya. Tapi Inggris juga gak kalah gitu. Jadi gak bisa adu penalti, sehingga berakhirlah 6-4 gitu ya. Dan selamat untuk Inggris yang sudah meraih gelar juara ketiga di pesta bola dunia kali ini. Dan juga luar biasa untuk Prancis ya, karena masih dunia tetap tajam sebenarnya ya kan. Di tengah keunggulan yang besar tadi masih bisa mencetak pundi-pundi golnya gitu ya. Artinya nih Prancis sebenarnya masih bagus kualitasnya, masih tajam, cuma mungkin startnya yang salah. Itu luar biasa, seru sekali pertandingan pagi hari ini. Yeah. Gol.
2: Oke.
3: Okay. Terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Terima kasih Pak Riza.
4: Warga. Perkenalkan saya Rizky dari Batu Jati, khususnya dari Lamongan. Izin berkomentari pertandingan yang sangat seru dan menarik antara tim nasional Inggris menghadapi timnas Prancis. Pertandingan yang sangat menarik dan sangat seru. Dan juga itu sudah sangat terbuka sehingga menghasilkan banyak gol. Dan Inggris berhasil merebut peringkat ketiga. Tapi overall permainan dari kedua tim sangat baik dan sangat terbuka, yang terbukti dengan skor yang tercipta yaitu dalam pertandingan 6-4 dan 10 gol dalam satu pertandingan merupakan ukuran yang sangat menarik dalam liputan peringkat ketiga Piala Dunia kali ini.
5: Gol. Let's free Lion. Akhirnya meraih juara ketiga Piala Dunia 2026. Halo, saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Salam olahraga. Pertandingan yang cukup seru, perebutan ketiga, walaupun ya tidak terlalu bergengsi ya. Tapi setidaknya ini menjadi pengobat bagi supporter ya. Ini kayak permainan uji coba ya, dan pertandingan amal ya, rame gol guys ya, 10 gol tercipta, dan ini kemungkinan menjadi salah satu pertandingan yang bersejarah gitu loh, event besar, event Piala Dunia, tercipta 10 gol dalam satu pertandingan, luar biasa. Dan saya juga menyampaikan good luck ya, dan keren pada Kylian Mbappe menjadi salah satu pencetak gol sepanjang masa terbanyak ya, dan menjadi top skor, kemungkinan akan menjadi top skor karena memang walaupun saya pendukungnya Lionel Messi, agak sulit juga Messi mencetak 2 gol ya. Kalau 1 gol bisa lah, tapi kalau 2 gol atau mungkin bisa melampaui dari pencapaian Kylian Mbappe, hanya sulit karena yang dihadapi Spanyol ya. Dan menilai dari 2 pertandingan, Messi lebih banyak perannya akhirnya ke assist ya. Jadi agak sulit karena memang penjagaannya dari tim lawan itu sesungguhnya begitu kuat ya, sehingga Messi hanya bisa memberikan umpan atau assist gitu. Agak sulit sih. Yang jelas pencetak gol Piala Dunia tahun ini adalah Kylian Mbappe.
2: Okay. 6-4. Terima kasih.
5: Yang tertera untuk skor pada pagi hari ini. Selamat untuk Inggris. Ya, ya anggap aja ini sebagai obat ya. Setelah gagal masuk final, ya Inggris harus mengubur ya. Masuk ke final kurang lebih 60 tahun sampai tahun ini, dan nanti malam kita akan tunggu pertandingan puncak grand final Argentina melawan Spanyol. Salam olahraga, selamat pagi, selamat menikmati hari libur.
6: Okay. Selamat pagi, salor, salam olahraga, jaya. Saya Remawan Renda dari TPC Kota Pertuni Surabaya. Ingin mengomentari pertandingan peringkat 3 ya, perebutan peringkat 3 di Piala Dunia 2026 ini antara Prancis, peringkat FIFA ranking adalah peringkat 3, dan melawan Inggris, ranking FIFA di peringkat keempat. Skor akhir 4-6 untuk Inggris. Selamat untuk Inggris yang menjuarai peringkat 3 di Piala Dunia 2026 ini. Pertandingan yang sangat seru, sangat menarik, penuh terdominasi. Pertandingan di babak pertama Inggris sudah unggul 4-0 lewat gol dari Rice, Konza, dan 2 gol dari Bukayo Saka. Tapi di babak kedua hampir-hampir Prancis mengimbangi Inggris dengan masuknya Dembele. Dembele, terus ada Upamecano, ada Barcola. Nah, di situ Prancis mampu mencetak 3 gol di menit-menit awal, tapi yeah, Inggris tetap mental juaranya. Di peringkat 3 ini tidak mau kalah. Akhirnya skor akhirnya di 4-6. Jumlah gol yang terbanyak di Piala Dunia 2026 ini. Pemain terbaik di pertandingan ini adalah man of the match-nya, Bukayo Saka, mencetak hat-trick di pertandingan kali ini. Dan Mbappe lagi-lagi menambah pundi-pundi golnya menjadi 10 gol untuk di Piala Dunia 2026. Nah, apakah Mbappe mampu meraih sepatu emas, ataukah nanti Messi bisa menyamakan Mbappe? Kita lihat sekali lagi. Selamat untuk Tri Lions Inggris menjuarai peringkat 3. Salor, salam olahraga.
2: Baik, terima kasih untuk untuk partisipasi dari Dengar Bareng Bola yang disiarkan oleh Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, pertandingan hari ini cukup luar biasa, menegangkan juga dan mengejutkan juga ya, perebutan tempat ketiga yang menghadirkan tontonan yang sangat luar biasa. Timnas Inggrisnya berhasil mengamankan posisi ketiga setelah mendudukkan Perancis dengan skor 6-4 ya pendengar ya, dalam laga yang berlangsung di Hard Rock Stadium Miami ya. Nah, Inggris juga kalau kita lihat tadi ya, tampil dengan agresif sejak menit di awal, lalu juga Bukayo Saka yang disampaikan oleh teman-teman tadi ya pendengar ya, dengan lapangan mencetak hat-trick ya tentunya, sementara 3 gol lainnya disumbang oleh Delkan, Reis, Ezri Konza dan juga Jude Bellingham. Dan penampilan ini diserang The Three Lion yang benar-benar menyulitkan pertahanan Perancis ya. Tentunya kemenangan ini juga mengantarkan Inggris meraih medali perunggu sekaligus juga menjadi penutup manis perjalanan mereka di Piala Dunia tahun 2026 setelah gagal melaju ke partai final. Nah, pendengar, untuk nanti ya, sementara nanti yang menjadi perhatian pecinta sepak bola tentunya kini tertuju pada partai puncak yang akan mempertemukan Spanyol, pendengar ya. Spanyol ini melawan dengan Argentina untuk merebutkan gelar juara dunia 2026. Itu yang sangat luar biasa pendengar ya, untuk ulasan kita pagi hari ini terkait Piala Dunia dari sepak bola Timnas Inggris melawan tadi ya pendengar ya Perancis ya. Nah, ini penuh dengan, kita tunggu nanti pasti di sosial media sudah muncul video-video dan yang kita bisa lihat kembali pertandingan tersebut pendengar ya. Kita akan hadirkan komposisi lagu selanjutnya, tetap stay tune di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 19 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Muhammad Setia Bagus bin Haji Husaini, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Jagir Sidomukti 4, nomor 37A, RT 4, RW 3, Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Kamis 3 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2025 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.SBY antara Nanda Rizky Wulandari SE binti Dasim sebagai penggugat dan Muhammad Setia Bagus bin Haji Husaini sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

34 derajat Celcius, kelembapan udara 34 sampai 100%, angin dari arah timur ya, kecepatannya 5 sampai 30 km per jam. Pagi hari ini juga di Jalan Pemuda dan sekitarnya pendengar ada aktivitas terkait olahraga lari sepertinya. Dan untuk Anda dimanapun yang saat ini sedang melintas daerah Jalan Pemuda dan sekitarnya, ataupun Kota Madya dan sekitarnya, juga hati-hati ya, tetap semangat walaupun minggu, besok sudah hari Senin. Tentunya pendengar bisa terus update informasinya juga, cuaca dari Pro 1 RRI Surabaya ya. Terima kasih. Setelah ini kita akan ikuti terlebih dahulu informasi dari Dinamika Olahraga, informasi Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Pendengar ya, tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
1: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
0: Apa tadi? RRI digital?
1: Digital, betul.
0: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
1: Betul sekali, Pak.
0: Oh.
1: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
0: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
1: Coba, Pak.
0: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
1: Betul kan?
0: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
1: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
0: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
1: Nah, itu baru namanya petani modern.

sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat. Kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997. Di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Dari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suria dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudi Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya